0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di sepeda barang aku jalankan nih ya, teman Pro 2. Dan di Jelajah Pro di Jelajah pagi hari ini kita ngobrolin ini ya seputaran Kota Madiun nih. Nah, kita ngupas ini dulu. Sejarahnya dari Kota Madiun ini. Nah, teman Pro 2, berdirinya pemerintah Kota Madiun ini dapat dipelajari dari sisa ini ya, peninggalan sejarah. Nah, jadi baik berupa barang, adat istiadat maupun lembaga-lembaga. Dan di wilayah Kota Madiun ini terdapat dua, teman Pro 2. Jadi kelurahan yang dahulu kala pada masanya itu pemerintah Kesultanan Mataram ini, iya, kelurahan ini disebut sebagai berstatus tanah pardikan nih, yang bebas mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu tanah pardikan ini Taman dan Kuncen, teman berdua. Jauh sebelumnya pada masa akhir pemerintah Majapahit, di wilayah Madiun Selatan terdapat kerajaan atau pemerintahan Gagelang nih, yang didirikan oleh Adipati Gugur Putra Wijaya terakhir. Nah, jadi dengan pertimbangan geografis dan ekonomis, pusat pemerintah bergeser ke utara di pinggir Bengawan Madiun gitu. Yang dinamakan ini ya, Kuto Miring di wilayah Kelurahan Demengan yang sekarang ini, dan kemudian pindah lagi ke komplek rumah dinas Bupati Madiun yang berada di alun-alun gitu ya. Jadi pada masa pemerintahan Kuto Miring tersebut, ini di wilayah Kabupaten Sawo Ponorogo ini terdapat pemberontakan ini ya kepada Kerajaan Mataram. Jadi akhirnya Bupati Madiun ini merupakan Bupati Mancanegara Timur gitu, yang disebut dengan ini ya gelar Ronggo, teman Pro 2. Dan yang wilayah ini ya, kerjanya juga meliputi daerah Sawo Ponorogo, diberi tugas untuk memadamkan ini pemberontakan tersebut. Jadi pada masa kepemimpinan Ronggo kedua yang bergelar Ronggo Prawiro Dirjo. Nah, jadi lahir pahlawan nasional Putra Madiun yang bertugas sebagai senopati perang, teman Pro 2. Pangeran Diponegoro yang bernama Ali Basah Sentot Prawiro Dirjo juga ini ya, meletus ini perang Diponegoro. Jadi Madiun belum pernah dijamah oleh orang-orang Belanda atau Eropa lainnya. Nah, dengan berakhirnya perang Diponegoro, Belanda menjadi tahu potensi daerah Madiun, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari di tahun 1832, teman Pro 2, Madiun ini secara resmi ya dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda, dan dibentukkan ini suatu tatanan pemerintah yang berstatus kresidenan. Sama dong dengan di Sumeneb kan dulu ada gitu kan. Jadi dengan ibu kota desa Kartoharjo ini yang dikenal juga sebagai tempat Istana Patih Kartoharjo. Nah, yang berdekatan dengan Istana Kabupaten Madiun di Desa Pangongangan gitu. Nah, jadi sejak saat itu mulailah berdatangan bangsa Belanda dan Eropa lain yang berprofesi ini ya dalam bidang perkebunan dan perindustrian, yang akhirnya muncul sebagai perkebunan teh di Jamus dan Dungus. Nah, kopi di Kandangan dan tembakau di Pilang Kenceng dan lain-lainnya di ini ya bermukim di dalam kota. Nah, di sekitar Istana Residen Madiun, teman Pro 2. Semua warga Belanda dan Eropa ini yang bermukim di Kota Madiun karena statusnya yang merasa ini ya superiornya gitu. Jadi berusaha untuk melaksanakan segregasi atau pemisahan sosial. Jadi berdasarkan undang-undang inline yang maksudnya di departemen oleh Belanda itu, dibentuk Stadgemeente Madiun atau Kota Praja Madiun berdasarkan peraturan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal ini ya 20 Juni di tahun 1918 dengan berdasarkan Satsblad tahun 1918 nomor 326, teman Pro 2 gitu. Jadi pada awalnya yang memang dibilang ini ya burgomasternya dianggap oleh asisten residen merangkap sebagai forsetter yang pertama kalinya itu langsung dipegang oleh ini ya insinyur WM Ingenlief, yang selanjutnya diganti oleh Diemen hingga tahun 1927 gitu, tahun 22.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 9,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tahu enggak dari arti lambang dari ini ya, lambang Kota Madiun. Nah, jadi makna lambang dari Kota Madiun ini ternyata seru nih, unik nih teman Pro 2. Yang pertama itu perisai ini sebagai dasar lambang. Nah, jadi dasar warna hijau tua ini ya bermakna sebagai penjagaan dan perlindungan nih teman Pro 2. Dalam arti luasnya ini ya pembinaan kesehatan dan kesejahteraan penduduk dan pemerintah. Nah, yang kedua ini ada gunung dan sungai. Jadi warna biru dan putih ini ya apa dengan langit yang cerah warna kuning serta tanah subur warna hijau muda. Jadi bermakna letak Kota Madiun di daerah yang subur, di antaranya Gunung Lawu dan Wilis gitu. Di mana ini ya mengalir Bengawan Madiun. Nah, yang ketiga ada font diamond terdiri dari atas 5 batu utama warna merah, bermakna dasar pemerintah daerah yang demokratis bersendi Pancasila. Nah, yang keempat ini ada tugu warna putih teman Pro 2. Jadi bermakna ini ya persatuan dan pengabdian yang dijiwai semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, yang kelima ada keris pusaka Tundung Madiun warna maksudnya keris pusaka Tundung Madiun warna hitam yang bermakna kejayaan, kepribadian dan sebagai penolak bahaya. Nah, yang terakhir ini ada padi dan kapas teman Pro 2. Jadi warna kuning emas. Stangkai padi terdiri dari ini ya atas 17 butir, stangkai kapas terdiri dari 8 bunga dan 9 daun bermakna kemakmuran dan ini kesejahteraan sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45 teman Pro 2. Jadi adapun di warna pada lambang Kota Madiun ini ya identik sama hijau tua. Hijau muda berarti kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan. Kuning menandakan ini ya berarti kebesaran dan kejayaan. Kalau warna birunya memaknai ini ya ketentraman dan kesetiaan. Nah, putih kesucian, merah keberanian, hitam keabadian gitu teman-teman berdua. Jadi arti atau makna keseluruhan lambang daerah Kota Madiun ini adalah pemerintah yang demokratis dengan penuh kesetiaan teman Pro 2, keberanian dan kesucian sebagai pelindung rakyat. Jadi mengabdi dan berjuang atas dasar jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Nah, itu tadi teman Pro 2 ini ya tentang sejarah Kota Madiun yang ini ya berdiri di ini ya di sisa peninggalan sejarah baik berupa barang, adat istiadat maupun lembaga-lembaga teman Pro 2. Jadi pada masa akhir pemerintah Majapahit di wilayah Madiun Selatan terdapat kerajaan atau pemerintahan Gagelang yang didirikan oleh Adipati Gugur Putra Brawijaya. Oke, itu ya teman Bro 2 sejarah Kota Madiun. Nanti kita bahas lagi tentang masalah ini wisatanya. Nah, siapa nih yang belum tahu wisata dari Kota Madiun? Wih, banyak banget nih ya. Nanti bahas lagi nih selengkapnya, oke? Tune in aja terus di Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 9,6 Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tadi sudah kita ngobrolin ini ya, sejarahnya Kota Madiun. Nah, kita ke wisata terbaiknya Madiun nih. Jadi buat ya kalian ya, teman-teman Pro 2 nih yang mau ke Madiun, kamu enggak usah bingung-bingung lagi untuk cari di mana wisata yang rekomendasi di Kota Madiun, teman Pro 2. Ternyata siapa sangka juga nih ya, berwisata alam ternyata memiliki banyak manfaat yang baik dong bagi tubuh kita. Jadi selain dapat meningkatkan mood, bisa menikmati panorama indah ya dengan kesejukan udaranya ini ya, dapat menghilangkan stres bahkan tingkat konsentrasi. Nah, salah satu seperti di ini daerah Jawa Timur yang terkenal menyuguhkan destinasi wisata alam yang sangat indah, yaitu di mana yuk? Madiun. Nah, jadi kamu bisa tentukan dan temukan wisata air terjun, waduk, hutan pinus hingga ini ya pegunungan yang menyejukkan di Kota Madiun. Nah, yang pertama ini wisata yang bisa dibilang baik, ini ada air terjun Kedung Malam, teman Pro 2. Jadi rekomendasi nih yang perlu kamu datengin ini nih. Jadi air terjun Kedung Malam. Nah, air terjun ini Kedung Malam ini wisata seringkali dikenal juga dengan nama air terjun Seweru. Jadi atau air terjun Serondo, terletak di lereng Gunung Wilis. Tak heran ya kalau kawasan ini, air terjun Kedung Malam ini terasa sangat sejuk dan suguhkan air yang jernih dan menyegarkan. Jadi masih sangat alami dong pastinya. Jadi kamu bisa menikmati hijaunya pepohonan di sekeliling air terjun, teman Pro 2, dengan mendengarkan kicauan burung dan gemerci air yang menenangkan. Weh, gak kebayang kan kalau sudah datang ke air terjun itu lupa dengan yang di rumah. Jadi enggak hanya itu ya. Jadi panorama dua terjun yang berdampingan dan tidak terlalu tinggi ini bisa menjadi objek foto favorit buat kamu dan pengunjung wisata lainnya gitu, teman Pro 2. Jadi kalau untuk alamatnya biar enggak bingung nanti ini ya, di Beranjang Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Nah, kalau harga tiketnya itu tergantung ya, sewaktu-waktu bisa berubah gitu. Nah, jadi yang kedua ini ada wisata alam Pesanggerahan. Nah, ini juga rekomendasi nih buat kamu nih yang mau ke wisata alam Pesanggerahan ini, sama terletak di ini ya, lereng Gunung Wilis juga. Nah, wisata alam Pesanggerahan ini disediakan fasilitas yang lebih beragam, teman Pro 2. Jadi mulai dari flying fox, area perkemahan, hingga fasilitas trail adventure bisa kamu rasakan di sana. Wih, seru kan? Dan buat kamu juga nih yang hanya ingin menikmati keindahan alamnya, kamu juga bisa menghabiskan waktu di rumah pohon yang tersedia. Jadi kamu bisa menikmati panorama pegunungan dan hutan yang lebat dari atas ini rumah pohon ya. Nah, kalau wisata alam Pesanggerahan ini alamatnya di Jalan Argo Wilis, Gunung Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Nah, kalau harga tiketnya gratis. Nah, tadi untuk wahananya nanti di sana kayak permainannya, kalau info nggak tahu bayarnya berapa. Kalau aku belum coba sih, nanti perlu kok, bisa nih dicoba. Aku kalau mau ke Madiun nanti cari ini ya, wisata yang sudah aku bacain tadi. Nanti ada empat wisata lagi nih yang perlu kamu datengin. Tunin aja terus, nanti kita bahas lagi ya wisata apa aja yang direkomendasikan untuk Kota Madiun, oke? Okay?

lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Apa ku nak ku di

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: 94,6 Produce FM, Sumedep, teman terbaik kamu. Kembali lagi ya di Sepada bareng aku Kak Izal. Dan pagi ini di Sepada aku bareng Kak Albaraka sama Kak Deden nih, yang mau ngobrolin seputaran bola nanti. Dan Kak Deden sama Kak Albaraka ini ya pemain dari Bluto Putra FC. Nah, jadi topiknya untuk pagi ini main bola bisa kayak apa ya. Jadi perlu dicoba. Menurut kamu gimana nanti ngobrol bareng sama Kak Deden nih dan Kak Albaraka nih yang sudah tergabung di live TikTok kita. Kita sapa aja ya Kak Deden sama Kak Albaraka. Selamat pagi, Kak.
2: Selamat pagi.
1: Wih, ini masih seger banget ini atau sudah fisik atau gimana?
2: Udah dong, hari Minggu, Kak.
1: Oh iya, hari Minggu ya. Tapi untuk latihan jadwalnya belum ada masih ya. Kapan kalau main?
2: Belum.
1: Oh, belum gitu. Kak Deden, pagi ini kita akan ngobrolin ini nih. Topiknya apa? Main bola bisa kaya raya, perlu dicoba gitu. Boleh dong sedikit dari Kak Deden sama Kak Albaraka nih tentang topik pagi ini. Iya. Halo Kak Deden.
2: Halo ya Kak.
1: Nah, gimana nih menurut Kak Deden nih kalau apa disuruh pilih, kalian tuh lebih pengen jadi pemain yang terkenal atau pemain yang bikin bangga keluarga dulu?
2: Ya kalau saya pengen jadi pemain yang bisa bangun kedua orang tadi.
1: Oke, alasannya kenapa? Ada alasannya dong.
2: Ya karena kebahagiaan orang tua itu lebih penting.
1: Ya, jadi memang satu kebanggaan dong ya kalau ngelihat anak yang sukses terus jadi pemain terkenal nih, apalagi top dunia, benar nggak Kak? Ini Kak Albaraka atau Kak Deden ini?
2: Ini Kak Deden, ini Albara.
1: Oh, Kak Albara. Itu dari Kak Deden untuk nyenengin orang tua dulu ya. Kalau Kak Albara gimana?
2: Iya, Kak.
1: Kalau Kak Albara gimana, Kak? Kalau disuruh pilih ini, lebih pengen jadi pemain yang terkenal atau pemain yang bikin bangga keluarga dulu?
2: Ya, lebih mikirin banggakan orang tua dulu.
1: Gitu ya. Jadi memang intinya kalau pemain bola itu apa ya, buat bangga orang tua itu memang boleh lah. Tapi kalau untuk Kak Deden sama Kak Albar ini, siapa sih yang diidolakan untuk pemain bolanya dulu?
2: Ya pastinya Cristiano.
1: Dengan kekayaannya, valuasinya tuh besar banget ya Kak Deden ya. Kenapa kok bisa jadi terinspirasi Cristiano Ronaldo? Apa memang
2: ya dari pengalaman-pengalamannya Cristiano Ronaldo,
1: skill-skill mainnya gitu ya?
2: Iya.
1: Tapi yang jelas dengan kekayaannya juga dong, pengen ya. Tapi kok pilih Cristiano Ronaldo, kan memang sudah terkenal. Tapi kalau untuk apa pemain dengan valuasi tertinggi 2024-25 itu kan banyak, Kak. Gitu kan.
2: Jadi lebih kan menginspirasi Ronaldo.
1: Oh, itu sama, dua-duanya sama ya, Kak Deden sama Kak Albaran.
2: Iya, sama.
1: Oh iya, memang skillnya memang oke banget sih. Tapi kalau aku sih lebih ini, Kak, di kalau di Madridnya itu Kylian Mbappe, keren enggak tuh Mbappe?
2: Kylian Mbappe. Bapuk sekarang itu ya.
1: Iya, benar. Kak, kalau untuk ini apa? Yang diidolakan itu ini Cristiano Ronaldo. Terus hal yang pengen kalian tiru itu dari Cristiano Ronaldo apanya? Boleh cerita dong, Kak. Yang pingin ditiru dari Cristiano Ronaldo itu apanya? Coba mau cerita dulu, enggak apa-apa.
2: Ya dari kenapa, Kak?
1: Kan yang diidolakan Kak Deden sama Kak Albara ini kan Cristiano Ronaldo. Nah, hal yang pengen kalian tiru itu dari Cristiano Ronaldo itu apanya, Kak?
2: Ya, yang pertama itu dari skillnya. Yang kedua, yang bisa membanggain kedua orang tua.
1: Dengan prestasi-prestasinya yang didapat ya. Tapi kalau selama ini kalian berdua ini sudah pernah ini menjuarai di mana aja nih di untuk tingkat kabupaten gitu?
2: Di Kabupaten Demak. Di Kabupaten Demak 2 kali, di Kabupaten Pamekasan kemarin juara 4.
1: Woi, Pamekasan itu apa, Kak? Piala apa, Kak?
2: Madura.
1: Weh. Iya, juara 4 ya. Kapan yang jadi juaranya itu?
3: Tahun berapa?
2: Tahun kemarin, Kak.
1: Tahun kemarin. Oh, ini katanya yang ada yang komen presiden. Benar enggak katanya itu?
2: Bukan, enggak itu.
1: Oke. Iya. Jadi memang sudah apa? Putra Bluto Putra FC ini sudah memang ini ya, sampai kemana aja untuk selama ini? Untuk di Jawa Timur. Paling jauh di mana, Kak? Pernah menjuarainya?
2: Enggak paling jauh. Enggak pernah, Kak. Cuma ke Pamekasan aja.
1: Oh, Kabupaten Pamekasan. Tapi kalau di Sumenep sendiri sudah sering ya, sudah ya untuk menjuarai.
2: Sering.
1: Woi. Keren. Nah, kalau pelatihnya orang Bluto sendiri, Kak?
2: Asli Bluto, Kak. Woi. Iya. Coach Samson.
1: Woi, namanya Coach Samson itu ya. Iya. Nah, oke. Nah, kalau ini pernah enggak sih ada momen capek atau pengin nyerah main bola? Terus apa nih yang bikin kalian semangat lagi?
2: Kalau itu pasti pernah. Tapi yang bikin semangat itu dari dukungan kedua orang tua.
1: Capeknya di mana, Kak, dulu, Kak? Capeknya di mana dulu waktu pas main bola itu? Pengin nyerah gitu atau gimana?
2: Ya, karena sering ikut turnamen kadang telat.
1: Itu kalau
2: dan performa enggak naik.
1: Oh, gitu. Karena kan memang butuh latihan, Kak, pemain bola itu. Kalau kalah ya wajar dong dalam pertandingan kan. Yang penting kan sportif dulu gitu. Oh, itu jadi alasan dari Kak Deden ya, soalnya enggak pernah menang gitu.
2: Ya bukan enggak pernah menang.
1: Nah, ya kan pada hasilnya kan kayak Kak Deden bilang tadi kan sudah menjuarai kan, bagus loh setidaknya itu kalau sudah masuk ke nomor 4, kalau apa harapan gitu ya, atau memang juara 4 memang ada enggak kan harapan kalau enggak salah ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau Kak Albara, gimana Kak Albara? Wah, Kak Albara nih stay aja nyantai terus sih kayaknya nih. Gimana Kak Albara? Ya. Menurut ini, pernah enggak sih ada momen capek atau pengen nyerah saat main bola gitu? Nah, yang bikin semangat lagi apa nih, Kak Albara?
2: Kayaknya kalau tentang bola itu enggak pernah capek sih.
1: Wih, iya.
2: Kayak ingin main terus tuh, Kak. Enggak ada niatan berhenti walaupun cuma nyari keringat gitu.
1: Ya, memang kalau bola sih, kalau menurut aku memang gak ada bosannya ya. Apalagi sudah kalau kedung ngumpul sama teman-teman gitu kan.
2: Oh, apalagi kayak gitu.
1: Pas di waktu kecil kayak, ya bukan kecil sih, seusia kalian tuh dulu aku ya gitu kalau main bola.
2: Nah, apalagi seusia kita ini.
1: Nah, apalagi ada.
2: Kayaknya gak ingin berhenti di main bola.
1: Ada pantangannya kan, yang kalah buka baju gitu kan. Ke Baitora ya, Kak.
2: Ya, ada yang itu Pak. Ininya ini di balikin.
1: Atau pakai rompi gitu kan ya. Nah, tapi kalau Kak Deden sama Kak Albara ini masih sekolah kah atau kuliah kah?
2: Kita baru aja lulus ya.
1: Lulus SMA ya?
2: Iya.
1: Ini kalau kalau Bluto Putra apa ya? Bluto ini apa?
2: Bluto Putra FC.
1: Bluto Putra FC ini di futsalnya aktif atau di lapangan besarnya enggak?
2: Kalau di Bluto Putra lebih aktif di sepak bola.
1: Oh, di lapangan besarnya berarti ya, bukan di futsalnya ya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau
2: saya emang agak malu-malu.
1: Enggak apa-apa, enggak usah harus malu. Kan katanya mau jadi pemain top dunia gitu kan. Cristiano Ronaldo lo dengan bangganya kan main di lapangan besar dengan gaya-gayanya kalau ketika masuk gol setelah ngegolin ya gitu. Jangan malu dong gitu. Sampaikan sama teman-teman Pro 2 ini lo Bluto Putra FC. Kak Deden sama Kak Alwaran nih yang sudah menjuarai juara 4 di Kabupaten Pamekasan gitu kan. Kak mau tanya lagi nih Kak Alwara sama Kak Deden nih. Jadi menurut kalian main bola itu di zaman sekarang emang bisa bikin kaya raya dan sukses gitu? Atau ada pengorbanan besar yang orang gak lihat gitu? Gimana?
2: Kalau kayak
1: raya
2: nggak mungkin. Tapi kalau bisa buat orang sukses bisa.
1: Oke, bisa dong. Jadi harus pesimis, harus optimis gitu kan. Punya semangat yang tinggi, harus bisa kaya. Kayak Cristiano Ronaldo lo. Itu kekayaannya
2: berapa
1: M lo dari main bola kan?
2: Kayak main bola.
1: Kayak pemain-pemain yang sekarang ini yang lagi viral-viral itu kan di tahun 2024-2025 ya. Selain kayak Cristiano Ronaldo itu kan sudah banyak nih yang valuasinya tertinggi. Kayak Jude Bellingham itu kan, Phil Foden dari Manchester City itu kan lumayan kekayaannya itu. Setelah ini tampil dengan bermain bola kekayaannya itu kan mencapai ini ya 2,6 triliun kan lumayan tuh, bisa kaya dong jadi pemain bola itu.
2: Iya kaya kalau cuma liga-liga terkam.
1: Iya siapa tahu gitu kan.
2: Amin.
1: Dengan tampil-tampilnya saat pertandingan dari yang kecil dulu, nanti
2: kalian
1: sama Kalbara bisa di up diambil Jawa Timur masuk. Tim ini kayak
2: Amen.
1: Persebaya. Nah, tapi kalau bisa membanggakan Madura dulu dong. Kalau bisa gabung di ini Madura United gitu kan.
2: Ya kalau enggak ngambil.
1: Gimana?
2: Kalau enggak ngambil orang
1: gabung. Yang enggak juga kan ada seleksinya Kak gitu. Jadi bisa dong dengan skill kakinya Kak Deden sama Kak Albaran nanti siapa tahu bisa diambil atau dijadikan pemain inti di Madura United gitu. Syukur-syukur kalau sudah ada ini di apa Arema atau Persebaya gitu kan. Nah kalau boleh tanya lagi nih Kak, ini kan karena memang kita waktunya sebentar kan. Jadi kalau bisa ini pertanyaan yang terakhir mungkin nih Kak Deden sama Kak Albara ya. Kalau suatu hari nanti jadi pemain bola profesional, hal pertama yang pengen kalian wujudkan buat diri sendiri atau orang tua?
2: Orang tua dulu.
1: Kenapa alasannya?
2: Karena emang mencapai sebuah tujuan itu untuk seorang gitu.
1: Itu menurut Kak Albara ya. Kalau Kak Deden gimana Kak iya. Deden?
2: Sama kalau saya.
1: Ya, kalau suatu hari nanti jadi pemain bola, tetap orang tua ya yang di.
2: Karena tanpa doa orang tua, saya nggak bisa apa-apa.
1: Oke. Tapi kalau selama pertandingan orang tua hadir enggak nonton Kak?
2: Sering hadir
1: enggak? Woi, ya. Karena memang
2: support. sistem terbaik.
1: Kalau sudah dapat support dari orang tua, apalagi pas doa di lapangan, semuanya pasti terjadi dengan baik ya kak. Untuk mendekati kekalahan jarang kalau sudah orang tua hadir, menurutku sih, gitu kan?
2: Iya.
1: Oke, Kak Deden. Makasih ya, ya untuk pagi hari ini ya, sudah sedikit berbagi cerita sama teman-teman Pro 2 nih. Dan buat,
2: ya, sama-sama.
1: Buat yang di TikTok nih, mohon maaf ya, nanti kita lanjut lagi. Mungkin karena waktunya nih sudah yang gak mengizinkan lama-lama Kak Deden gitu kan. Banyak nih sebenarnya nih yang gabungan di TikTok nih. Tak tahu tapi apa ini yang diomongin sama teman-teman di TikTok gitu. Oke. Okay? Deden, makasih ya sama Kak Albara ya pagi ya, ini ya kebersamaannya ya.
2: Mungkin Kak, oh, mungkin itu fans-fans kita berdua.
1: Nah, itu dia. Mungkin ini ada yang mau diomongin, cuman waktunya iya, yang terbatas Kak Deden ya.
2: Maaf ya Kak, belum bisa melayani kalian, nanti kapan-kapan
1: bisa. Oke, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan waktu ya Kak Deden sama Kak Albara ya.
2: Ya baik Kak.
1: Sekali lagi terima kasih ya kebersamaannya ya Kak Deden, Kak Albara.
2: Ya, sama-sama Kak.
1: Sehat selalu, sukses terus ya.
2: Ya, ya. Oke Kak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas. Ayo, urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000. Tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat, karena tanpa paspor dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
2: 94,6 Pro FM, semua teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di ini ya, di Sepada bareng gue Jalkani. Nah, tadi sudah sejarah Kota Madiun, kita ngobrolin ke ini wisata terbaik di Madiun yang kaya nuansa kesejukannya. Jadi ada 7 nih teman Pro 2 yang perlu kamu datengin dan rekomendasi nih di Kota Madiun. Jadi yang pertama itu ada air terjun Kedung Malam. Nah, jadi alamatnya itu kalau kurang paham nanti ini alamatnya di ini ya, Beranjang Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Nah, untuk harga tiketnya gratis, cuman ada biaya parkir gitu. Nah, wisata alam Pesanggerahan. Wisata alam Pesanggerahan ini di ini jalan ini ya, Argo Wilis, Gunung Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Jadi harga tiketnya juga gratis. Yang ketiga ada Waduk Gedung Berubus. Nah, Waduk Gedung Berubus ini alamatnya ini ya, di area Perhutani, Dawuhan, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Harga untuk masuknya gratis. Yang keempat ini ada Wana Wisata Grip. Nah, ini alamatnya di ini ya, Kresek Wungu, area kebun dan hutan, Kuwiran, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Kalau untuk harga tiketnya Rp3.000 aja nih. Jadi kalian bisa menikmati suasana panorama sungai dengan aliran yang sangat jernih gitu. Jadi banyak juga sih yang ke sana, karena di sana itu ada ini ya, kayak fasilitas outbound dan arum jeram di kawasan itu, ini. Pah wisata grip, wana wisata grip. Nah, yang kelima ini ada Raden Sekar Spak. Nah, Raden Sekar Spak ini alamatnya di Sukorejo, Keradinan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Untuk harga tiketnya Rp5.000 aja nih teman berdua. Yang keenam ini ada Gunung Kendil. Nah, ini Gunung Kendil ini direkomendasikan juga nih, banyak juga wisatawan yang ke sana ya. Karena di sana kamu ini bisa menghabiskan waktu untuk ini duduk di gazebo yang disediakan untuk sambil lalu menikmati panorama pegunungan dengan udara yang sangat sejuk sepuasnya. Jadi alamatnya ini di ini ya, Taman Wisata Gunung Kendil, Desa Pilangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Nah, kalau untuk harga tiketnya masuk gratis. Nah, yang terakhir nih ada Hutan Pinus Nongko Ijo. Nah, ini alamatnya di Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Jadi masih banyak ini ya di daerah Kare. Jadi memang lebih dominan ke sana sih untuk alamat wisatanya itu di Kecamatan Kare ya. Jadi untuk harga tiketnya di Hutan Pinus Nongko Ijo ini Rp5.000 aja teman berdua. Nah, jadi kamu bisa menikmati suasana keindahan ini ya, kerindangan pepohonan pinus. Nah, Hutan Pinus Nongko Ijo ini juga disediakan puluhan spot foto ya, untuk yang kekinian sih, yang bisa mempercantik akun sosial media kamu gitu. Jadi kayak pecinta kabut datang setelah ini ya turun hujan, dapat menjadi pilihan paling tepat, karena kamu dapat bisa menikmati kabut tebal dari dekat di wisata Hutan Pinus Nongko Ijo teman-teman. Itu ya teman-teman, 7 wisata ya alam terbaik di Madiun gitu. Nah, yang pastinya kaya nuansa dan kesejukan, oke. Tuni terus aja dulu di Prodo FM Sumeneb, nanti kita bahas ini ya. Makanan ciri khas Madiun itu apa aja? Ada yang tahu enggak? Kalau ada yang tahu boleh juga di komen ini ya, di WhatsApp ataupun di IG-nya Prodo, oke.

asuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas. Tanpa balas, tanpa balas. Tanah, air, udara, nikmat mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk, kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit. Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
3: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Masih di Sepada ya, di Jelajah Pro 2 kita lebih bicara ini kuliner khas Madiun nih, yang tentunya sangat beragam dong, dari hidangan berat seperti kayak nasi pecel bersambar khas, terus cemilan unik ini kayak pentol tora, hingga ke oleh-oleh legendaris seperti brem dan bluder tokro. Nah, jadi makanan utama itu di Madiun teman Bro 2 itu nasi pecel ya. Nah, jadi yang dikenal kalau ada di Sumenep itu ada nih nasi pecel Madiun. Jadi ikon utama untuk kota Madiun. Nah, disajikan dengan pincuk atau daun pisang, sayuran rebus, siraman sambal kacang yang gurih pedas, dan di ini ya, dilengkapi seperti kayak peyek atau kerupuk puli. Yang kedua ada nasi jotos nih, nasi bungkus porsi kecil seukuran kepalan tangan dengan lauk sederhana seperti tempe, tahu, dan sambal, sangat cocok untuk makan malam. Nah, yang ketiga ada soto Madiun, soto bening dengan suwiran ayam, tauge, dan taburan koya yang memberikan kuah gurih segar. Nah, yang keempat ini yang terakhir ya untuk di makanan utamanya. Jadi ada lontong tahu telur. Jadi lontong, tahu, dan telur dadar yang digorengkan bersama, lalu disiram bumbu kacang kental dan kecap manis. Sering dibilang disebut tahu panggung. Nah, kalau di sini tahu tek ya. Sama itu. Nah, kalau untuk cemilannya ini ya, kalau di sini di Sumenep apa cemilannya? Pentol kepek kah? Iya, kalau di Madiun itu pentol corah teman berdua. Jadi cemilan kenyal khas Madiun ini berbahan dasar tepung kanji atau aci nih, disajikan dengan sambal kacang yang pedas. Nah, kerupuk puli sama aja sih, kalau kerupuk puli ada juga di Sumenep ya. Kerupuk puli ini kerupuk gurih yang terbuat dari nasi gendar atau cocok dimakan langsung atau sebagai pendamping pecel. Nah, nasi terbuat dari nasi berarti keropok nasi dong gitu kan. Keropok beras ya, jadi Sumenep gitu. Sama aja kok ada kalau di Sumenep gitu, keropok nasi ya, sama kan. Nah, yang ketiga ini oleh-oleh legendaris nih kayak brem. Nah, kalau di Sumenep apa? Kalau boleh tahu teman-teman. Nah, kalau di Madiun ini ada brem, jadi cemilan tradisional terbentuk ini ya, berbentuk lempengan padat dari sari ketan fermentasi saat dimakan. Akan langsung lumer dan memberikan sensasi dingin di mulut. Nah, yang kedua ada juga bluder cokro, roti klasik dengan tekstur yang sangat lembut dan varian isian melimpah dari coklat hingga keju. Tergantung ya ke requestnya nanti kalau beli bluder cokro. Nah, Yang ketiga untuk oleh-oleh legendaris ini madu mongso. Jadi cemilan manis legit berbahan dasar ketan hitam yang dimasak dengan santan dan gula. Itu madu mongso. Jadi untuk kemudahan berburu oleh-oleh Anda ini ya, kamu kalian-kalian nih bisa mengunjungi pusat oleh-oleh terdekat atau memesan hidangan legendaris secara langsung melalui ini ya, yang sudah tertera di aplikasi digital seperti Google Maps, itu ada semua kok, lengkap di sana teman Bro 2. Itu ya untuk serangkaian jelajah pagi hari ini, jelajah Bro 2 ini seputaran Madiun teman Bro 2. Tadi sudah aku sampaikan wisatanya, sejarahnya, makanannya. Nah, kalau tradisinya itu ada kesenian tari dongkrek teman Bro 2 untuk di Madiun ya. Terus Suro Agung. Nah, ini Suro Agung di kalau di Madiun ini tradisi bulan Muharram. Nah, jadi ini ya berbagai perguruan pencak silat itu pada bulan Suro Muharram ini tradisi Suro Agung itu ziarah bersama kirab budaya dan pentas pencak silat di Kabupaten Madiun. Nah, yang ketiga ini bersih desa dan nyatren gitu. Untuk wisata apa budaya dan wisatanya ya. Nah, yang keempat ini upacara ruatan dan tradisi pernikahan. Nah, yang kelima tradisi magengan itu. Oh, ini menjelang bulan puasa teman Pro 2 ternyata. Jadi masyarakat Madiun itu melaksanakan tradisi megengan itu ini ya, diisi dengan kegiatan doa bersama di musola atau masjid itu dengan ini ya kayak ngasih sajian khas berupa kayak kue apem dan nasi berkat itu yang dibagikan kepada yang membutuhkan gitu teman Pro 2. Itu ya teman Pro 2 ya untuk info jelajah Pro 2 hari ini di kota Madiun. Oke, sekaligus aku undur diri nih di Spada. Dan nanti di Santai Siang bareng Kak Meli tahun Bro 2. Tune in aja dulu di Bro 2 FM Sumeneb. Nanti di Santai Siang bareng Kak Meli boleh request lagu bareng Kak Meli tahun Bro 2. Makasih ya untuk kebersamaannya sekali lagi di Spada sama Kak Izal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 94,6 Radio Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips buat teman Pro 2 yang mau berhenti atau menghindari kecanduan game online teman Pro 2 ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu teman Bro 2 ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi-hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu apa ya, sepeda gitu loh, main volley atau seni, teman Bro main futsal, ya semuanya olahraga lah, aktif gitu. Bahkan seni, kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh teman Bro 2. Dan prioritaskan tanggung jawab utama ya. Tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur itu, serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut teman berdua. Tapi kuncinya kalau menurut saya pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat ya. Jadi itu teman berdua untuk menghindari kecanduan game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya, pilih game yang bijak, hindari pemicu, dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman berdua. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Sumedang, Radio Hits Maker.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumedang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Prodo 2, di santai siang ya sama Melly, dan kali ini kita di Prodo Hitlist seperti biasa. Kamu bisa request lagu. Tadi udah ada Kak Galuh Puspitasari nih yang request lagunya Sabrina Leonor Haha. Terima kasih. Sama-sama Kak Galuh. Tadi udah diputer ya sebagai pembuka Prodo Hitlist kita di hari ini. Buat kamu yang masih pengen request lagu di Indonesia ya, pop Indo sekarang, kamu bisa request di WhatsApp-nya Pro 2 Sumeneb 0853-3489-4676, atau kamu mungkin bisa kirim pesan di Pro 2 Sumeneb Instagram-nya, atau mungkin kamu yang lagi dengerin Melly di RRI Digital juga boleh tem Pro 2 request di sana ya. By the way, Yusi Lucy ngerilis single Gurun Hujan tem Pro 2 setelah dikenal lewat deretan lagu yang penuh emosi dengan yang dekat dengan realita percintaan anak muda kamu nih. Nah, Yusi Lucy secara resmi ngerilis single terbaru yang judulnya tuh Gurun Hujan di bawah label Emotion Entertainment. Lagu ini kini udah dapat kamu dengerin di seluruh platform streaming digital di Indonesia. Udah dengerin belum? Jadi Gurun Hujan ini menghadirkan kisah sederhana dengan makna mendalam tentang kerinduan dan rasa ingin tahu terhadap sosok yang pernah mewarnai masa lalu. Kayaknya masa lalu terus nih ya, yang lagu baru-baru nih ya. Dan melalui lirik yang reflektif dan dipenuhi pertanyaan, lagu ini menggambarkan kalau hadirnya rindu, harapan, terus keraguan yang saling beriringan. Ya mungkin cocok sama keadaan kamu sekarang, 62.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Hits List. Oke, Tom Pro 2. Terima kasih yang udah gabung ya di live TikToknya Pro 2 Sumenep. Adakah aku PNRM? Request lagunya Cegil ya dari Nabila Takia. Oke, abis ini Meli puter ya setelah lagunya Graduation Song. Kemudian ada Kak Jangan Dicari MD, S, titik book. Panjang ya, tapi aku gak ngerti itu apa sih maksudnya. Oke, teman-teman berdua, abis ini Meli bakal puter lagu Graduation Song ya dari Murphy Radio. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberikan dukungan kepada band asal Samarinda yaitu Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik. Lagu Graduation Song ini sebenarnya dirilis pertama kali di tahun 2018 Tempro 2. Dan sekarang lagu itu diangkat kembali dalam bentuk video musik yang berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Oke, ini dia lagunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.

0: What up? We make your music hits.
1: Oke, okay, Tempro 2 di hari Jumat kemarin, Itgitaf itu ngerilis lagu terbaru yang judulnya tuh Berusaha di Bawah Hujan. Nah, lagu ini menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Oh, berarti ini ceritanya lagi nemenin dari nol gitu. Nah, tokoh utama dalam lirik lagu itu memahami kondisi pasangan yang lagi mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan besar yang harus terus yang menghantui perjalanan pasangan tersebut. Dan melalui lagu itu ya, Itgitaf itu menggambarkan ada rasa percaya kuat terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Kalau cewek milih percaya sih, kalau cewek memang setulus itu ya. Tapi jangan sampai nemenin dari nol, yang nikmatin malah orang lain. Ya, itu sering terjadi sih. Tapi Meli gak mau menyebar pikiran negatif thinking ya ke kamu. Ya, sebagian aja, nomor 2. Nah, di dalam liriknya itu kalimatku percaya padamu itu memperlihatkan dukungan tulus biar pasangan itu tetap yakin menjalani setiap proses perjuangannya. Ya, makna kesetiaan semakin terlihat ketika tokoh dalam lagu itu bertahan ya, mendampingi pasangan melewati berbagai kesulitan kehidupan bersama-sama. Dan ungkapan berusaha di bawah hujan menjadi simbol perjuangan menghadapi rasa sakit, tekanan, dan ketidakpastian hidup yang berat. Ya, semoga aja kamu yang lagi di fase itu sama pasanganmu nanti bakal menikmati ketika di puncak, ya bakal menikmati sama kamu ya, semoga.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Prodia Sumedep, your update music station.
1: Teman Prodia, kamu tahu Petrus Mahendra bukan? Ini biasanya dikenal dengan lagu-lagunya yang galau. Nah, tapi kali ini Mahen itu membawa suasana yang lebih positif dan ceria melalui aransemen musik yang lebih seger gitu ya. Dan dia tuh nggak rilis lagu yang judulnya tuh Menyala, tapi dirilisnya udah lumayan lama sih, udah tanggal 13 Mei, ya nggak lama banget, masih baru juga ya, masih termasuk bulan ini. Mungkin kamu udah dengerin di YouTube-nya, di label Indo Semar Sakti Tempro 2. Jadi karya ini melibatkan musisi Nanda Wijoyo yang bertindak sebagai pencipta lagu, sementara Pramudito itu turut berperan sebagai produser sekaligus menangani proses mixing dan mastering lagu ini, Tempro 2. Jadi untuk lirik Menyala ini menceritakan tentang seorang yang sempat mati rasa namun kembali menemukan kehangatan cinta. Siapa nih yang lagi merasakan kayak gini ya, pesona seorang yang memikat berhasil membuat asmara dalam hatinya kembali bersinar terang dan menyala. Ya memang kalau menemukan orang yang tepat tuh harus sakit-sakit dulu deh kayaknya ya. Hanya sebagian orang sih yang merasakan ketemu langsung ketemu cinta sejati. Oke, itu Tempro 2. Setelah Meli baca di WhatsApp, ini ada yang request lagunya Angie Carvalho yang judulnya itu Remuk dari Kak Zulia. Oke, ini tadi udah ngechat lagi. Ini Kak, kita puterin ya.

0: Weekend.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Sumber Up Radio Hits Maker
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumber teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih di Prodo Hitlist ya, bersama Melly Tom Pro 2. Tadi jam 10 udah lagu dari tanah air ya, lagu Indonesia. Sekarang kamu boleh request lagu dari luar negeri. Nah, kamu bisa tuh request yang lagi kamu seneng dengerin ya. Kamu bisa juga request di Instagramnya Prodo Sumber lewat DM ya. Kemudian kamu bisa kirim pesan kita lewat WhatsApp 0853-3489-4676. Atau mungkin kamu yang lagi dengerin Melly di RRI Digital juga bisa komen ya di live chatnya. Dan Tom Pro 2 besok ada yang baru nih ya, tayang resmi ngerilis cuplikan album terbarunya yang judulnya itu Quintessence ya, melalui video album sampler yang diunggah di YouTube. Dalam video itu tayang memperdengarkan sedikit nuansa musik dari album comebacknya yang dijadwalkan rilis besok ya di pukul 18 waktu Korea ya Tom Pro 2. Dan album Quintessence ini langsung menarik perhatian tentunya ya, terutama bagi penggemarnya karena nampilin konsep emosional dan atmosfer musik yang khas dari Taeyang nih. Potongan lagu dalam album sampler itu ya menghadirkan perpaduan vokal soulful dengan aransemen modern yang memperkuat identitas musikal sang artis. Dan melalui video itu, Taeyang itu juga memperlihatkan visual artistik bernuansa gelap dan elegan yang semakin ningkatin antusiasme penggemarnya ya menjelang perilisan album penuh. Dan comeback ini menjadi salah satu rilisan yang paling dinantiin, terutama setelah Taeyang itu terus menunjukkan eksplorasi musik yang lebih matang dalam beberapa tahun terakhir. Nah, besok pantengin tuh.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Jadi Tomura 2, Mark Lee, mantan member grup K-pop NCT ini disebut ya tengah mempersiapkan langkah besar untuk kembali ke industri musik kali ini sebagai soloist dengan target pasar Amerika Serikat. Tapi ini rumor ya Tomura 2, dan ini mulai rame diperbincangkan setelah sejumlah laporan itu menyebut kalau Mark itu sedang fokus membangun kembali arah karir musiknya di luar Korea Selatan. Nama rapper dan penyanyi multitalenta ini langsung jadi sorotan penggemar global, terutama karena selama itu tuh dia dikenal sebagai salah satu idol dengan kemampuan rap, vokal, dan menulis lagu yang mantap ya. Dan jika rumor ini benar, maka langkah Mark itu bisa jadi babak baru yang cukup besar dalam perjalanan karirnya. Soalnya industri musik Amerika itu dikenal punya persaingan yang ketat, tapi juga membuka peluang besar bagi artis nasional untuk berkembang secara global. Ya, meski begitu ya, sampai saat ini tuh belum ada pernyataan resmi dari pihak Mark maupun agensi terkait detail proyek musik terbarunya. Belum diketahui juga apa comeback ini akan berupa album menu, single internasional, atau kolaborasi dengan musisi Amerika. Itu cuma belum ada pernyataan resmi, tembora masih rumor-rumor ya. Satu hal yang pasti, nama Mark itu kembali jadi perbincangan hangat, dan jika benar tengah menyiapkan comeback solo di Amerika Serikat, perjalanan baru sang idol ini tentu jadi suatu yang layak dinantiin untuk para penggemar di seluruh dunia.

Tahun 2022, azan zuhur di Sumenep dikumandangkan jam 11.24 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

pernah nggak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Terus suatu saat kita nggak butuh dia, cuman pengen nyapa doang, telepon, di reject. Bukan nggak diangkat, kalau nggak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga nggak diangkat. Udah, telepon lagi. Kita telepon pagi sekali, nanti siang telepon lagi, sore telepon lagi. Di reject, maghrib telepon lagi, di reject, malam telepon lagi, di reject sehari 5 kali. Gimana tuh perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Hayyalah sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja. Coba kalau kita digituin. Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzati shudur, tahu banget ucapan di hati kita? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk gak istighfar sama Allah? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganggap Allah itu gak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Brodo Hits List.
1: Oke, Tom Produa, Wave to Earth resmi mengumumkan comeback mereka lewat single terbarunya. Udah rilis Tom Produa, judulnya itu Heaven and Hell. Udah dirilis di tanggal 15 kemarin melalui berbagai platform musik digital. Nah, lagu ini jadi karya baru pertama mereka setelah sekitar setahun 8 bulan sejak perilisan mini album Play with Earth 0.03 di September 2024. Udah lumayan lama lah ya. Dan sejak bulan lalu, Wave to Earth itu juga udah membangun antusiasme penggemar dengan membagikan berbagai petunjuk comeback melalui komunitas penggemar dan media sosial, termasuk video dan cuplikan pemotretan di Meksiko tahun 2. Jadi single Heaven and Hell ini menghadirkan nuansa dan warna musik baru yang beda dari karya-karya mereka sebelumnya, dengan ciri khas musik dreamy, mellow dan emosional yang selama ini ngelekat ya pada Wave to Earth ini ya. Comeback kali ini akan kembali menarik perhatian pasar musik global. Ya udah menarik sih. Karena udah comeback Tom Produa, udah 2 hari yang lalu gitu ya. Dan ya, popularitas Wave to Earth ini terus meningkat sejak bergabung dengan label Wavy di tahun 2022. Kamu udah dengerin belum?

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Prodo FM Semenu, teman terbaik kamu. Halo Tempro 2, masih sama Meli ya di Muda Kreatif. Kali ini Meli mau bakal mau bahas mau ngasih tips sih, lebih tepatnya juga bisnis yang lagi viral ya sekarang kayaknya. Kamu pernah ngeliat gak cermin cembung yang biasanya ada di tikungan gitu, di persimpangan jalan Tempro 2? Nah, beberapa waktu terakhir, beberapa tahun yang lalu memang jadi ini ya, viral untuk dijadiin tempat selfie gitu kan. Nah, dan sekarang tuh ada nih muncul ide bisnis baru. Jadi ada yang kalau di TikTok tuh ya suka banyak berkeliaran ide bisnis selfie cermin cembung ini atau convex mirror. Dan ini menarik menurut Meli ya, soalnya kamu ya tinggal nyediain alatnya aja, karena pembelinya itu ya udah dia motret sendiri pakai HP-nya, ya paling kamu nyiapin perintilan-perintilan gitu. Nah, jadi menarik ya, kalau Meli lihat di sosial media harganya itu dari 2.000 sampai 5.000 gitu per sesi Tempro 2. Nah, kamu udah nyobain nggak ide bisnis ini? Kalau di Sumenep, apakah ada ide bisnis ini? Kalau untuk yang ide bisnis beneran dibisnisin ya, convex mirror-nya, Meli belum tahu sih, cuma kayak ada beberapa tempat yang memang nyediain cermin cembung ini buat ya sekedar foto-foto aja, tapi kayak di samping jualannya gitu loh Tempro 2. Jadi bukan kayak ya udah memang usahanya convex mirror ini. Nah, tapi habis ini Meli cari-cari dulu deh, mungkin ada ya di Sumenep. Tapi buat kamu yang tertarik gitu bikin bisnis kayak gini, nanti Meli kasih tipsnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, okay, Temur 2 setelah Meli ya, cari-cari sosial media ternyata udah ada di Semana Temur 2 yang udah bangun bisnis ini. Temur 2 convex mirror atau cermin cembung. Nah, biasanya kan memang ada kayak di kafe itu ada cermin ini atau di tempat-tempat yang apa ya? Memang yang punya bisnis itu naruh itu gitu sebagai hiasan kan. Nah, jadi Tempro 2 buat kamu yang tertarik dengan bisnis ini, Meli kasih tips nih untuk bisnis selfie cermin cembung biar menarik dan rame. Nah, yang pertama pilih cermin yang visualnya itu instagramable. Kan orang tuh butuhnya buat foto kemudian diupload di story gitu ya. Dan ya mungkin kamu bisa pilih cermin yang ukurannya besar, terus frame-nya tuh unik ya, ada hiasan-hiasannya atau warnanya mencolok. Ya kalau kamu cuma bisa nyediain satu mirror, mungkin dibuat netral ya, cowok sama cewek bisa nih pakai ini ya. Tapi kalau kamu punya modal berlebih, mungkin bisa nih kayak yang satunya cewek, yang satunya untuk cowok gitu. Unik kan? Jadi kayak bisa milih Tempro 2. Kemudian cari lokasi yang rame sama anak muda. Ini kayak kalau lagi Car Free Day gitu, atau di tempat-tempat yang biasa anak muda tuh ngelakuin olahraga di sana. Pokoknya yang rame-rame lah intinya Tempro 2. Ya kayak di kafe, tapi mungkin kalau kafe orangnya udah nyedain sendiri dari sana ya. Atau ini festival. Nah, sekarang kan ada festival tuh di depan RRI. Di sekolah atau kampus Tempro 2 atau di event-event ya yang ada di daerah kita ya. Jadi pokoknya yang spotnya rame. Soalnya itu peluang kamu dapat pelanggan tuh lebih besar. Tempro 2. Masih ada lagi tipsnya. Pastikan kamu stay tune in di Pro 2 Semenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Nah, teman dua tips selanjutnya, kalau mungkin di malam hari ya, bisa kamu tambahin lampu LED atau neon kecil biar kayak lebih menarik aja gitu. Kemudian teman dua, tentunya kamu siapin juga properti tambahannya kayak kacamata, terus bando gitu ya, bunga, papan tulisan, dan lain-lain deh. Dan teman dua, kemudian gunain TikTok sama Instagram sebagai senjata utama kamu. Jadi ya kamu upload konten lah di situ. Mungkin kamu bisa buat behind the scene ya, atau ya video transisi aja reaction orang-orang saat lihat hasil fotonya. Nah, kemudian tempro 2 buat paket murah tapi menarik. Tapi biasanya kalau Meli lihat di sosial media ya udah, mungkin harganya kayak berapa ribu per sesi aja gitu. Ada juga yang dihitung orangnya juga, tiap orangnya. Ada yang langsung per sesi aja. Tapi mungkin kalau kamu baru pertama buka, buatnya yang per sesi aja atau bro 2. Jadi kayak ya mungkin contoh gitu ya, 3.000 per sesi. Jadi per sesinya tuh mungkin bisa ya berapa menit gitu. 2 menit, 3 menit mungkin ya. Terus kemudian kamu bisa sewain mirror itu di event-event tertentu. Kayak wedding, itu bisa tempro 2. Nah, atau event-event lain juga bisa sih. Kayak wisuda. Wisuda, wedding, itu tempro 2. Masih ada lagi ya tipsnya, pastikan kamu stay tune in di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Kemudian nomor 2 buat ciri khas ya. Jadi mungkin kamu ciri khasmu kan udah ada nih di Semana. Mungkin kamu buat ciri khas yang lain nomor 2. Pakai konsep lain. Nah, kemudian nomor 2 fokus ke pengalaman, bukan sekedar foto. Jadi anak muda tuh sekarang suka sesuatu yang unik, seru dan bisa diposting. Jadi suasana booth itu juga penting, kayak dekornya, ya terus pencahayaannya, terus pelayananmu kayak apa gitu, itu berpengaruh nomor 2. Kemudian manfaatkan efek viral. Jadi minta pelanggan kamu mungkin kalau mau ngupload di Instagram, di TikTok gitu bisa ngetag akun kamu. Jadi kamu bikin akun sosial media ya, jangan lupa nomor 2. Kemudian ya mungkin kamu juga bisa ikut challenge ya. Jadi bisnis yang dengan tren ini berkaitan dengan sosial media gitu. Jadi ya penting lah untuk kamu selalu posting di sosial media. Dan tentunya kalau bisnis nomor 2 itu butuh niat dan konsisten ya. Mulai aja dulu, jangan banyak mikir, tapi tentunya dibarengi dengan strategi yang matang. Itu dia ya, Muda Kreatif di hari ini.

Teman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol, bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 94,6 RRI Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Tom Pro 2 masih sama Meli ya, dan di jam 1 siang ini kita bakal update informasi olahraga buat kamu. Dan di informasi pertama ini ada Al Nassr gagal menjadi juara AFC Champions League 2 ya, 2025 dan 2026 setelah kalah 0-1 dari Gamba Osaka dan Pro 2. Dan laga final ini berlangsung di Stadion Al Awal Park Riyadh di hari ini dan Pro 2, dan kalahan ini membuat Cristiano Ronaldo menelan total 4 kalahan di final sejak bergabung dengan Al Nassr FC pada Desember di tahun 2022. Nah, satu-satunya keberhasilan Ronaldo di partai final bersama Al Nassr ini terjadi di Arab Club Champions Cup 2023, dan Al Nassr sebenarnya tampil dominan sejak awal pertandingan dimulai. Ronaldo, Joao Felix, dan Sadio Mane ini langsung menekan pertahanan wakil Jepang tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, Tempro 2 masih sama Melly ya. Jadi juara bertahan High School Basketball Championship kembali melaju ke partai final musim 2026. Kedua tim ini berpeluang mewakili Indonesia di kejuaraan Asia Pasifik di Singapura. Nah, kompetisi HSBC 2026 berlangsung di MS Sport Arena BSD Tangerang di hari Sabtu kemarin, dan turnamen ini mempertemukan sekolah terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. SMA Jubile Jakarta memastikan tiket final kategori putra usai mengalahkan SMA Mighty Oliver Yogyakarta ya. Dan Jubile ini menang meyakinkan dengan skor akhir 65 versus 36 di laga semifinal. Pada partai final SMA Jubile ini akan menghadapi Surabaya Cambridge School ya, tim asal Surabaya lolos setelah menundukkan SMA Pangudi Luhur dengan skor 65 versus 58. Final kategori putra dipastikan langsung sengit antara kedua sekolah unggulan itu. Surabaya Cambridge School ini membawa misi membalas kekalahan Jubile pada fase grup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita

0: foto,
1: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, tim Pro 2, Jenning Sinar menembus final Thailand Open 2026 usai mengalahkan Daniel Medvedev ya melalui duel sengit yang berlangsung selama 2 hari. Dan kemenangan ini menjaga peluang petenis Thalia itu melengkapi karier Golden Masters di musim ini, tim Pro 2. Jadi pertandingan di Foro Italico Roma dimulai di hari Jumat kemarin nomor 2 dan petenis peringkat 1 dunia itu membuka laga dengan dominan dan merebut set pertama dengan skor 6-2 atas Medvedev. Namun ya Medvedev bangkit dan memaksa Sinner bertahan dalam rally panjang sepanjang set kedua. Petenis Rusia itu akhirnya menyamakan kedudukan setelah merebut set tersebut dengan skor 7-5. Sinner kemudian merebut break penting untuk unggul 2-1 pada set ketiga tempro 2. Nah, saat Sinner memimpin 4-2, hujan deras menghentikan pertandingan di hari Jumat malam waktu Roma. Laga semifinal itu akhirnya dilanjutkan kembali sekitar 18 jam kemudian di hari Sabtunya. Nah, kemudian Sinner tuh hanya membutuhkan 15 menit untuk menyelesaikan pertandingan setelah laga kembali dimulai. Akhirnya ia menang 6-2, 5-7 dan 6-4 dalam waktu total 2 jam 37 menit.

0: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, tim Pro 2 PSIM Yogyakarta mewaspadai permainan Madura United di pekan ke-33 Super League yang diprediksi gak akan berjalan mudah. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul itu diprediksi berlangsung ketat, soalnya kedua tim itu sama-sama punya motivasi besar untuk meraih kemenangan. Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gestel mengatakan kompetisi Super League musim ini menunjukkan persaingan yang sangat kompetitif dan menurutnya gak ada pertandingan yang mudah di Indonesia karena setiap tim punya kualitas dan karakter permainan yang berbeda. Dan Priyasa Belanda itu menilai kalau Madura United tampil cukup efektif dalam beberapa laga terakhir, khususnya saat memanfaatkan skema serangan balik dan transisi permainan. Nah, karena itu PSIM udah nyiapin strategi khusus biar mampu membongkar pertahanan yang rapat yang kemungkinan kembali diterapkan Laskar sampai kerap. Ya, semoga hasil terbaik lah ya untuk tim Madura United yang akan bertanding nanti. Yang penting suportif dan gak ada insiden-insiden tertentu gitu ya. Kita doakan saja semoga menang dan hasil yang terbaik.

Dan tuh Pro 2 usai sudah Meli menemani kamu di santai siang pagi siang ini ya, Tom Pro 2. Dan bentar lagi kamu bakal relay ke Pro 2 Jakarta ya. Soalnya ada Indo Top 20 Nasional sama Top 20 Countdown. Nah, semoga apa yang udah Meli hadirin buat kamu bisa bermanfaat dan menghibur tentunya. Dan nanti kita bakal ketemu lagi Senin.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: Nah, naik satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, Teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: menyenangkan, naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, Teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

diangkat dari posisi 17 minggu lalu, itu dia Raim Laode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya, kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: posisi 9 minggu lalu itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau nggak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans. Terus disitu diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: Dari posisi 12 ke posisi 9 minggu ini, itu dia Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: Edisi 7, barusan kamu dengerin Ghea Indrawari dengan 1000 kali, teman Pro 2. Ya, cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, yuk kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: lahir untuk menjadi bintang ya. Kayaknya siap banget gitu terjun ke industri musik. Dari mulai gayanya, suaranya, lagunya, koreonya, servis ke fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2. Turun dari posisi juara minggu lalu, berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: untuk kamu nih teman produa, siapa juara satu baru kita untuk minggu ini? Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini teman pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musika Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Anti Normal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Junior Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id. Oke, okay? Desi Aldiana pamit. Terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
0: Info Pro 2.
1: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
0: Info Pro 2
1: berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir, dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart. Info

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-19, 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2019. Memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: opens a new door, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Finch Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman-teman, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Rumors yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intro Show Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Hill. Itu tadi Kehlani itu memperduwe dengan lagu Follow That yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman perduwe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman perdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman perdua.

0: HP rusak nih. Da, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sales Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih pelanggarannya di Dunia Sales.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sales itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sales ah. Ayo temenin.
1: Pelan-pelan.
2: Dunia Sales Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sales Sumenep.
3: IGD, pingin gitu didengerin.
4: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat sore teman Prodo di sore ceria barengan Ria kali ini di weekend ya, hari Minggu. Nah, gimana nih hari Minggu kalian? Udah sisa berapa jam ya guys? Dan hari Senin sudah kecium baunya ya, udah mulai dari kayaknya udah dari siang deh bau-bau Senin sudah kecium banget ya. Well, jangan dibawa berat ya. Hari Senin itu jangan dibawa berat, jangan diambil pusing ya. Pastinya kita harus hadapin karena hari Senin pasti akan berlalu ya guys. Well, ngomongin di sore ceria ini, waktunya kita di jam 4 IGD ya. Bukan IGD-nya puskesmas, bukan IGD-nya juga, bukan IGD-nya rumah sakit. Tapi ini IGD-nya Pro 2 ya. IGD-nya Pro 2 beda banget. IGD-nya kita itu ingin gitu didengerin. Jadi buat kamu-kamu mungkin kalau di minggu-minggu lalu ada sesi curhat ya, ada sesi curhat dan barengan psikolog kita ya. Tapi kali ini psikolognya libur dulu karena Ria yang bakalan nemenin kamu-kamu semua sampai nanti lepas pukul 4 ya guys. Dan di IGD-nya kita hari ini buat kamu-kamu semua nih yang lagi rebahal sambil scrolling TikTok atau enggak lagi di jalan pulang ya, lagi nunggas karena besok hari Senin, atau mungkin lagi capek sama hidup tapi bingung ceritanya ke siapa ya, bisa banget cerita ke kita dong. Tapi balik lagi ya di IGD, ingin kita didengerin, tempat dimana semua cerita, semua rasa dan semua isi kepala kamu boleh banget buat didengerin ya guys. Jadi sore ini aku bakalan ngobrolin sesuatu yang sering banget dianggap sepele ya di segmen IGD hari Minggu tepat di tanggal 17 Mei ini. Ngobrolin sesuatu yang sering dianggap sepele padahal penting banget. Yap, tentang kesehatan mental para remaja Sumenep ya, bukan cuma para remaja Sumenep, para remajanya Pro 2 RRI Sumenep. Dan kadang orang mikir, ah cuma galau, ah cuma overthinking biasa, ah nanti juga hilang sendiri. Padahal kenyataannya gak sesimpel itu ya guys. Dan data dari survei INAMSA di tahun 2022 nih yang menunjukkan sekitar 34,9% remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental loh guys. Wah, 34 tuh, itu bukan angka sedikit ya. Bahkan menurut WHO nih, 1 dari 7 remaja usia 10-19 tahun ngalamin gangguan kesehatan mental. Dan jujur aja, mungkin salah satu dari sekitar kita, teman kita atau saudara kita atau adik-adik kita, bahkan diri kita sendiri nih, masa remaja itu tuh memang ya fasenya yang rame banget, mulai dari tuntutan sekolah, drama pertemanan, masalah keluarga, insecurity, sampai tekanan sosial media yang bikin semua orang kelihatan sempurna, ya kan? Padahal di balik story kita hahaha, sebelum itu tuh belum tentu hati seseorang itu baik-baik aja ya guys, ya kan? Makanya penting banget buat sadar kalau kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik kita. Karena kalau pikiran kita sehat, kita jadi lebih kuat menghadapi hidup. hidup, lebih pede, lebih gampang bangkit, dan lebih nyaman jaga jadi diri kita sendiri nih. Nah, habis ini aku bakalan ngobrol soal tanda-tanda kalau kesehatan mental kamu tuh mulai terganggu seperti apa sih. Jadi jangan kemana-mana ya guys, tetap di IGD, ingin gitu didengerin. Dan well, buat kamu-kamu semua, buat jaga mental health kita nih, ada lagunya Romy dan featuring Fred Again dari Strong. Judulnya aja harus strong ya. Ya, yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: gitu didengerin.
1: Well, masih barengan Ria ya di IGD ingin gitu didengerin. Nah, ini masih seputar mental health kamu. Jadi, tanda-tanda kesehatan mental terganggu. Kadang ini memang masalah kesehatan mental itu nggak langsung kelihatan ya guys. Karena banyak orang tetap ketawa-ketawa, hahaha. Tetap ketawa-ketawa, hahihi, tetap aktif, tetap upload story. Padahal nih ya, sebenarnya dia itu lagi capek banget secara emosional. Nah, ada beberapa tanda yang perlu kita sadari. Misalnya aja nih, emosi jadi gampang meledak. Sedikit-sedikit gampang marah, sedikit-sedikit nangis, atau malah gampang tersinggung tanpa alasan yang jelas. Terus mulai tertarik, menarik diri dari lingkungan sekitar kamu. Yang biasanya rame, tiba-tiba jadi pendiam. Yang biasanya suka nongkrong, malah milih ngilang gitu aja. Ada juga yang kehilangan percaya diri, ngerasa dirinya ini gak berharga, ngebandingin diri sama orang lain, dan terus-terusan gitu aja terus. Bahkan efeknya ini bisa sampai ke fisik juga loh guys. Susah tidur, tidur kebanyakan, malas makan, atau malah stres eating terus-terusan. Dan yang sering gak disadari nih, prestasi sekolah kamu mulai turun karena pikiran udah terlalu penuh, terlalu numpuk nih. Dan yang perlu diingat, perubahan emosi di masa remaja itu normal ya guys. Tapi kalau terus berlangsung, terus-menerus kayak gitu dan bikin hidup terasa berat, itu tandanya gak boleh diabaikan. Dan satu hal yang penting banget nih, jangan pernah ngeremehin cerita orang cuma karena menurut kita masalahnya kecil ya. Karena setiap orang ini punya kapasitas luka yang berbeda-beda. Kadang seorang itu cuma butuh satu orang yang mau bilang, aku dengerin kamu kok. Nah, itu tuh yang kadang kita butuhin ya teman Pro 2. Dan tune in terus barengan Ria, karena setelah ini Ria bakal bahas soal cara menghadapi stres kamu dengan sehat ala anak muda zaman sekarang pastinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Nah, teman Pro 2 di IGD ya, dan sekarang Ria mau masuk ke bagian penting banget nih. Gimana cara menghadapi stres dan emosi negatif dengan sehat ya. Karena jujur aja, semua orang pasti pernah capek mental, tapi cara menghadapi capeknya itu yang penting nih. Dan yang pertama nih, coba dulu kenali penyebabnya apa. Kadang kita stres tapi nggak tahu sebenarnya kenapa. Bisa jadi karena tugas numpuk, toxic friendship, dan juga tekanan keluarga, atau nggak nih ekspektasi diri kamu sendiri yang terlalu tinggi. Dan yang kedua, cari pelampiasan yang positif. Misalnya aja nih seperti olahraga, bisa aja nih kamu jogging sore, main futsal, dance, bersepeda, atau sekedar jalan sambil denger lagu-lagu favorit kamu. Terus jangan lupa punya hobi yang pastinya positif, seperti melukis, bikin konten, nulis jurnal, main musik, masak, atau enggak berkebun juga bisa bantu pikiran jadi lebih lega. Dan yang paling penting banget nih, jangan kebanyakan self-diagnosis. Baru baca satu tweet di internet, langsung bilang, kayaknya aku lagi depresi deh, kayaknya aku anxiety deh. Nah, padahal belum tentu ya guys. Internet bisa kasih informasi, tapi diagnosis tetap harus dari tenaga yang profesional. Kalau memang merasa butuh bantuan, gak apa-apa kok guys. Cerita ke psikolog, konselor, guru BK kamu, atau orang dewasa yang bisa kamu percaya. Minta bantuan itu bukan lemah ya, tapi justru itu tanda kalau kamu peduli sama diri kamu sendiri. Nah, setelah ini, habis ini di segmen terakhir, Ria mau ngebahas tentang bullying dan pentingnya punya teman bicara. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in terus barengan Ria di IGD.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: kingin gitu didengerin.
1: Oke deh guys, ini waktunya segmen terakhir di IGD ya. Satu hal yang sering jadi penyebab kesehatan mental remaja terganggu adalah bullying atau perundungan. Kadang bentuknya cuma fisik doang ya, kadang bentuknya bukan cuma fisik aja, tapi bisa lewat ejekan, hinaan, body shaming, dikucilkan, bahkan diserang lewat media sosial. Dan sayangnya banyak orang yang nganggap itu cuma bercanda. Padahal buat korban, luka dari kata-kata itu bisa tinggal lama banget di kepala. Makanya kalau kamu ngalamin bullying, jangan dipendam sendiri ya. Cerita, cari bantuan, cari orang yang bisa dipercaya. Karena punya teman bicara itu penting banget. Kadang kita gak butuh solusi, kita cuma butuh didengerin tanpa dihakimin. Dan buat kamu-kamu yang punya teman lagi struggling nih, jangan langsung bilang, ah lebay, kurang bersyukur, atau cuma cari perhatian. Coba deh dengerin dulu, karena mungkin ya keberadaan kamu bisa jadi alasan seseorang bertahan hari ini. Dan yang terakhir nih, kesehatan mental bukan hal yang memalukan. Kita boleh capek ya, kita boleh sedih, tapi kita juga berhak buat pulih. Terima kasih buat kamu-kamu yang udah nemenin, yang udah dengerin Ria di sore ini, tepatnya di segmen IGD ya. Ingat ya, gak semua luka kelihatan dan gak semua orang yang ketawa itu benar-benar bahagia. Ria pamit undur diri dulu dari IGD, dan di jam 5 nanti kita akan mengikuti serangkaian ibadah salat maghrib.

0: menjalankan ibadah sholat maghrib ya teman Pro 2. Dan kita akan mendengarkan pengajian dari surat An-Nisa ayat 34-42 dan adzan maghrib akan dikumandangkan tepat di pukul 17 lewat 17. Dan seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin.
1: Pro 2 Religi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Wa in khif

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
1: Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

0: Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.
1: Yawma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuula law

Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Abad ke-20 adalah babak paling berdarah di sepanjang sejarah dunia. Selama masa ini, untuk pertama kalinya umat manusia diperkenalkan pada gagasan Perang Dunia. Secara keseluruhan, Perang Dunia Pertama dan Kedua telah menelan korban 65 juta jiwa. Sekitar separuh dari korban ini adalah warga sipil yang tidak ada hubungannya dengan kedua perang ini. Anak-anak, wanita, dan orang tua yang tak berdaya sama-sama dibantai secara kejam. Sehingga kita mungkin bertanya, bagaimana dunia bisa berada di tengah-tengah penyakit jiwa yang begitu meluas seperti itu? Bagaimana bisa manusia begitu mudahnya mengorbankan bangsanya sendiri maupun bangsa lain? Pemikiran apakah di balik kekejaman ini? Perang telah ada hampir sejak awal keberadaan umat manusia itu sendiri. Kebutuhan ekonomi dan politik yang saling bersaing telah menggiring manusia untuk mengangkat senjata melawan satu sama lain. Senjata dan tentara telah berkembang berdampingan, sehingga perang telah tumbuh semakin dahsyat dan merusak. Namun, sampai abad ke-20, perang masih berbentuk perang garis depan, di mana para serdadu dari kedua belah pihak bertemu di kedua sisi medan perang, dan pertempuran hanya berlangsung di sekitar medan ini. Dalam bentrokan ini, hanya serdadu sajalah yang terbunuh. Tetapi di abad ke-20, sejenis perang baru telah lahir. Perang yang sasarannya tidak hanya para serdadu, namun juga rakyat banyak. Akibat perang seperti itu, dirasakan tidak hanya di beberapa negara saja, namun cenderung telah menyeret seluruh dunia ke dalam mulut menganga yang mengerikan. Sepanjang sejarah, perang telah menimbulkan korban dan penderitaan yang hebat pada masyarakat. Sejumlah nabi yang diutus kepada manusia sebagai utusan Allah telah memperingatkan mereka akan malapetaka dan kekisruhan ini. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syu'aib. Maka ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan." Melalui suara nabi mereka, bangsa Israel berjanji kepada Allah untuk tidak menumpahkan darah. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu, kamu tidak akan menumpahkan darahmu, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedang kamu mempersaksikannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Pro 2 Religi.
1: Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri atau istrinya, maka dia akan disebut duda. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan disebut janda. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, dia disebut yatim atau piatu atau yatim piatu. Tetapi jika seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, tidak ada sebutannya. Kenapa tidak ada sebutannya? Karena sakitnya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sakitnya tidak bisa diungkapkan. Sakitnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sehingga tidak ada sebutannya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Demikian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Semoga teman-teman Merah di Pro 2 FM semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2 masih barengan Ria di sore ceria ini ya. Well, sekarang udah pukul 18 ya. 18 lewat 8 waktunya kita
1: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
0: Jadi yuk, waktunya kita belajar ya. Tapi di sini Ria bukan mau spill di jam belajar ini. Kita bakalan temenin kamu semua. Temenin kamu-kamu yang mungkin lagi belajar sambil dengerin Ria di Pro 2 FM Sumenep ya. Di sini di weekend ini karena besok hari Senin ya, guys. Besok hari Senin Ria mau spill beberapa informasi beasiswa nih buat kamu-kamu semua. Karena ini kayaknya masih ada beberapa beasiswa yang masih dibuka ya, guys, dan deadline-nya masih tanggal masih bulan depanan lah ya. Jadi bisa banget buat kamu-kamu semua yang mau ikut beasiswa ke manapun, nanti Ria bakalan spill ya di sini di jam belajar kali ini. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus di Ria di jam belajar. Mungkin aja nih kalian tertarik sama beasiswa yang bakalan Ria hadirkan ke ruang dengar kamu.

0: sih, diskon liburan ke Turki Sabtu ini sudah di tangan. Tapi pasporku mati.
1: Tenang, butuh paspor darurat. Kamu bisa manfaatkan layanan percepatan paspor. Langsung sat-set, satu hari selesai. Ayo datang langsung ke kantor imigrasi Pamekasan. Kuota terbatas, datang sebelum jam 10 pagi ya. Urus paspor baru, membawa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Urus paspor penggantian, sertakan EKTP dan paspor lama. Bawa dokumen asli dan fotokopi ya, serta membawa materai 10.000. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan tarif 1 juta rupiah, tidak termasuk biaya paspor. Liburan menantimu. Yuk, percepat paspor. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
2: Sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Di 94,6 RRI Prodo FM Sumenep. Dan kali ini balik lagi barengan Ria yang selalu nemenin kamu dengan informasi-informasi yang bukan cuma update tapi juga bisa jadi peluang buat masa depan kamu nanti ya. Dan teman Prodo, buat kamu-kamu yang lagi kuliah ataupun teman-teman yang lagi ada teman yang lagi kuliah, ada info penting nih. Biaya siswa jarum plus 2026 yang resmi dibuka, dan ini bukan beasiswa biasa ya. Kenapa? Karena beasiswa ini nggak cuma kasih bantuan dana pendidikan aja, tapi juga fokus ke pengembangan diri secara totalitas ya teman Prodo. Jadi kalau kamu lolos, kamu nggak cuma dapat uang sekitar 1 jutaan rupiah per bulan selama 1 tahun, tapi juga ikut berbagai pelatihan soft skill. Mulai dari leadership, character building, sampai pengalaman internasional. Bahkan nih ya teman Prodo, program ini udah berjalan sejak di tahun 1984. Wow, Ria belum lahir nih. Dan sudah menjangkau puluhan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia ya. Artinya ini bukan sekedar beasiswa biasa, tapi juga komunitas besar yang bisa bantu kamu berkembang dan punya jaringan yang luas banget. Jadi kalau selama ini kamu mikir beasiswa cuma soal nilai bagus, sekarang mindsetnya harus di-upgrade lagi ya. Karena di sini kamu juga dinilai dari keaktifannya, kepribadiannya, dan potensi kamu ke depannya. Dan teman Prodo, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang bisa daftar beasiswa ini? Syaratnya sebenarnya cukup jelas ya. Kamu harus mahasiswa S1 atau D4 minimal semester 4 dengan IPK minimal 3.00 ya. Minimal 3 lah ya. Selain itu, kamu juga harus aktif di organisasi dan gak sedang menerima beasiswa lain. Dan yang paling penting, kamu kuliah di kampus yang jadi mitra program ini dong pastinya. Nah, selain nilai, hal yang sering jadi penentu itu justru soft skill kamu. Karena proses seleksinya gak cuma administrasinya doang, tapi juga ada tes dan juga wawancara. Makanya nih teman Prodo, ini bukan cuma soal pinter, tapi juga soal aktif dan berkembang. Menariknya lagi ya, penerima beasiswa ini juga akan ikut kegiatan sosial dan community empowerment ya. Jadi kamu nggak cuma berkembang untuk diri kamu sendiri, tapi juga belajar berkontribusi ke masyarakat di sekitar kamu. Jadi kalau kamu punya kesempatan buat daftar, jangan ragu dong. Karena peluang kayak gini bukan cuma bantu kuliah kamu, tapi juga bisa ngebentuk masa depan kamu. Nah sekarang aku mau tanya deh ke kamu, kalau dikasih kesempatan ikut beasiswa kayak gini nih, kamu lebih percaya diri di akademik atau justru di organisasi dan pengalaman? Share pendapat kamu ya teman Prodo, karena siapa tahu nih ini jadi langkah awal kamu menuju kesempatan yang lebih besar lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahukah Anda lebih dari

0: 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, ini ada kabar gembira lagi ya buat seluruh insan pendidikan di Indonesia, khususnya nih Kementerian Agama, yakni Kemenag, bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP secara resmi membuka pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit BIB di tahun 2026 ini mulai dari tanggal 1 April kemarin ya guys. Dan program ini merupakan komitmen nyata pemerintah kita dalam memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya. Sasarannya beasiswa ini sangat luas banget ya, mencakup santri, siswa madrasah, guru, dosen, hingga tenaga pendidikan untuk melanjutkan studi pada jenjang S1, S2, S3. Sampai ke program gelar ganda ya, atau double degree nih. Nah, di berbagai perguruan tinggi ternama dong pastinya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan tahun ini, BIB di tahun 2026 ini menawarkan beberapa kategori program yang bisa disesuaikan dengan latar belakang pelamar atau kamu-kamu semua nih teman Produa. Yang pertama, beasiswa pesantren tersedia untuk lulusan MA, SMA, SMK, dan sederajat S1 ya, serta bagi santri, alumni, dan juga tenaga pendidikan pesantren untuk jenjang pasca sarjana S2 dan juga S3. Dan yang kedua ada beasiswa unggulan keagamaan BUK, jalur khusus bagi siswa sekolah teologi dan juga madrasah serta dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan nih. Dan yang ketiga ada program double degree, mahasiswa berkesempatan menempuh pendidikan di dua universitas berbeda nih secara simultan ya, termasuk mitra kampus luar negeri. Dan yang keempat ada beasiswa akselerasi, program percepatan studi bagi mahasiswa berprestasi yang pengen melanjutkan dari jenjang S1 langsung ke S2 atau S2 langsung ke S3. Dan yang terakhir beasiswa terbit nih teman Produa, termasuk layanan pendidikan jarak jauh PJJ yang dirancang untuk mereka-mereka yang membutuhkan fleksibilitas dalam belajar. Nah, timeline-nya penting nih teman Produa, timeline penting seleksi di tahun ini. Pastikan kalian-kalian mencatat seluruh tahapan penting berikutnya yang bakalan Ria spilkan nih agar proses pendaftaran berjalan lancar. Nah, masa pendaftarannya pastinya dari 1 April sampai 31 Mei nih, masih banyak waktu ya guys, sampai 3 di akhir bulan ini. Dan seleksi administrasi dari 1 sampai 15 Juni, pengumuman hasil administrasinya di 16 Juni, pelaksanaan tes skolastik 25 sampai 29 Juni, pengumuman hasil tesnya di 1 Juli 2026, dan tahap wawancara 3 sampai 20 Juli, pengumuman kelulusan akhirnya ini di 27 Juli. Dan persyaratan langkah pendaftarannya juga pastinya kalian harus WNI ya, warga negara Indonesia, punya ijazah sesuai jenjang yang dilamar, memenuhi syarat akademik dari kampus tujuan kamu, punya komitmen menyelesaikan studi, melengkapi dokumen penting nih seperti transkrip nilai, surat rekomendasi, dokumen pendukung lainnya. Untuk memperbesar peluang lolos, kalian-kalian nih yang pelamar disarankan untuk menentukan jurusan dan universitas tujuan sejak dini, memastikan validitas data saat pendaftaran online, dan mempersiapkan diri menghadapi setiap tahapan seleksi ya, mulai dari administrasi sampai ke wawancara nih guys. Dan beasiswa Indonesia Bangkit di tahun ini adalah gerbang menuju masa depan gemilang pastinya. Jangan lewatkan ya kesempatan ini dan segera lengkapi dokumen-dokumen kamu yang dibutuhkan sebelum batas waktu pendaftaran berakhir nih guys.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria, cerahin sorewu bareng Bro 2.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간도

Teman Pro 2, udah gak kerasa ya, sore ceria udah di penghujung acara ya. Dan di weekend ini pastinya udah banyak banget yang kita bahas ya Teman Pro 2. Sampai di sesi IGD ya, IGD informasi beasiswa juga udah Ria bagikan ke ruang dengar kamu-kamu semua. Well, kali ini Ria pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana dong ya, karena bentar lagi kita akan mengikuti Indonesia Pro Indie ya guys, yang bakalan dirilai langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan Ria pamit undur diri, and see you, bye-bye.

Andi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Kabar sehat ya, baik-baik saja semuanya, saya doakan, oke. Tapi kalau di kawasan mana nih, Urip Sumoharjo kayaknya agak ini ya, agak lembab, agak basah gitu. Tapi beda dengan di kawasan Hadian gitu, di daerah Parsanga gitu. Nah, musim kali ini yang mungkin berbeda saja di lokasi kalian masing-masing, tapi tetap ini ya, eksis semangat gitu, jaga kesehatan kondisi kalian semuanya, dan jaga malam seperti biasanya, oke? Akan menemani kalian nih di lagu-lagu hitsnya gitu. Boleh, silakan merapat di WhatsApp kita yang ingin request lagunya, boleh. Nih, ada Sabrina, haha.

0: Oke, di lagu-lagunya kali ini yang bisa kalian pilih nih, di requestnya ada Padahal dari Adiska ya. Kemudian ada Jorafi juga, Harum Manis. Harum Manis ini biasanya di tahun berapa ya? Mulai tahun 80-an ini sudah ada ya, gitu. Bahkan sekarang ini masih harum aja nih. Jadi Harum Manis ini adalah cemilan yang gimana ya kalau bisa dibilang ya, gemesin gitu. Dan juga semua kalangan ini suka gitu, mulai dari yang anak-anak kemudian juga orang dewasa ini suka nih ya. Oke, yang mungkin lagi suasananya malam minggunya kali ini di kawasan Urip Sumoharjo lagi berkunjung gitu ya, di hiburan malam. Atau lebih tepatnya bahasanya itu ada pameran katanya. Hati-hati saja ya, terutama barang atau kendaraan kalian semuanya ini harus diparkir tertib ya, jangan eman-eman gitu ya, untuk menitipkan ke petugas parkir gitu ya, demi kenyamanan kalian semua dan juga yang lagi bawa anak kecil terutama, atau barang-barang lainnya seperti tas atau dompet atau handphone gitu ya. Hati-hati saja, waspada diri gitu, karena tindak kejahatan itu tidak memilih tempat gitu ya, tergantung lalainya kita mungkin demikian. Oke, nah sambil kalian ini mau dengarkan lagu favorit kalian, mungkin di requestnya boleh silakan saja merapat ya, sambil lalu kirim-kirim salamnya gitu. Nah, jangan malu-malu gitu mau menyapa gitu. Kita harus bisa saling kenal gitu ya. Walaupun beda provinsi, daerah gitu ya. Monggo silakan, karena RRI Pro 2 dan juga Pro 1 ini bisa kalian ini nikmatin di RRI Digital mungkin ya. Oke, bisa lebih menjangkau untuk kalian semuanya. Nah, satu catatan yang penting kalian kuotanya ini memenuhi gitu. Oke. Dan dari BTS ini kali ini ada Holigan ya. Ada Holigen di tahun berapa? Ya, entah di tahun 2026 juga gitu ya mungkin. Bisa kalian dengarkan saja. Oke, yuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produser Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits uplift music.
1: Oke, teman perdua dan drop dead ya, dari Olivia yang pastinya bisa kalian nikmati nih di suasana malam minggunya, malam minggu yang cukup panjang, memang asik buat pacaran gitu ya, pacaran mulu deh kalian. Mending pacarannya sama FM kita ya, di Pro 2 gitu, sampai larut malam nanti gitu ya, jadinya ini nggak bahaya. Jadi tentu kalian semuanya yang lagi ceria bersama pasangannya, saya doakan mudah-mudahan baik-baik saja, langgeng gitu ya. Cak tokaran gitu ya. Nanti kalau tokaran gimana nih? Jadi hubungannya gak sehat gitu ya. Apalagi kalian pemuda-pemudi yang cerdas gitu. Jadi pilih dan juga menjalani langkah bersama pasangan kalian ini tetap selalu positif gitu. Oke? Okay? Nah, teruntuk kalian juga yang pastinya lagi nongkrong di jantung kota gitu, di area TB Taman Bunganya juga. Oke. Okay? Pastinya kalian harus tertib gitu berlalu lintas di sana ya. Yang melintas di jalan satu arah ataupun juga di jalan cabangnya, mungkin bisa kalian ini kasih rambu-rambu dulu gitu, jangan sampai menerobos rambu-rambu lalu lintas gitu, nanti bisa dicubit deh sama yang pakai seragam coklat tuh. Oke okay deh. Nah, biar terasa rileks perjalanan sekitaran kota Sumenep kalian, jangan lepaskan frekuensinya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Jadul.
1: Bilang Pak Komandan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sudah menginjak di segmen selanjutnya ya. Seperti biasa di jaga malamnya kita akan terasa ramai sekali gitu sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita akan awali juga di 100% jadul. Wih. Yang jadul punya apa, Kak? Wah, Ahmad Albar ya, bukan. Terus punya siapa nih? Punya Elvi Sukaisi, Kak? Bukan, ya. Enggak jadul-jadul amat deh lagunya. Tapi memang kita perlu kenal ya. Mungkin kalian ini masih belum ada di zaman itu dengan seperti lagunya Sepia ya, dari Sailor Seven. Dan mungkin bisa kalian ini dengarkan di lagunya gitu. Tapi ini masih masuk di tahun 2000-an juga ya. Dan ada juga Kesempurnaan Cinta dari Rizky. Kemudian juga ada siapa lagi nih, I Love You gitu dari T5 ya. Ada juga Devisi, The Love yang pastinya juga memukau penarikan lagu ini dengan beberapa segmen kehidupan manusia gitu. Nah, apa kabarnya semuanya nih yang ada di luar kota sana semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja, cuacanya juga cerah gitu ya, secerah di kawasan Sumeneb dan sekitarnya. Oke, yuk di 100 sejadul kali ini.

0: and Jadual.
1: Oke, teman Pro 2 di sini juga saya akan selingkan nih, ada beberapa info-info menarik gitu ya. Seperti ada alasan Hanung Bramantio ini tambahkan unsur komedi di Children of Heaven ya. Jadi di mana cerita ini sutradara Hanung Bramantio ini memberikan santunan ya, yang sentuhan ya, maksudnya ya sentuhan berbeda dalam menggarap film terbarunya yang merupakan dari karya legendaris Iran gitu, yaitu Children of Heaven ya. Karena di sini berbeda dengan versi aslinya yang dikenal sangat melankolis yang serius, dan ia juga memilih untuk menyisipkan unsur komedi ke dalam versi Indonesia agar kenapa coba, agar lebih sesuai dengan karakteristik penonton lokal gitu ya. Adapun keputusan tersebut ini diambil bukan tanpa alasan ya. Suami Zaskia Aditya Mecha ini menjelaskan bahwasanya masyarakat Indonesia ini memiliki tradisi seni pertunjukan yang sangat kuat dan sudah mendarah daging gitu. Jadi menurutnya sebuah tontonan yang ideal bagi masyarakat Indonesia ini harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu cerita yang kuat, kemudian juga disertai emosional yang menyentuh, kemudian juga adanya unsur humor gitu ya. Informasi lebih lengkapnya seperti apa nih Kak Dian? Oke deh, kita mainkan lagi nih lagu-lagunya nih. Ada TFF ya, untuk kalian semuanya yang masih stay tune bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke

0: Jadul.
1: Oke, teman Pro 2 kita lanjut cerita gitu. Jadi di sini sutradara Hanunga Bramantyo ini memberikan sentuhan berbeda gitu ya dalam menggarap film terbarunya. Dan juga di sini ia membandingkan latar belakang kedua budaya bangsa Persia dan juga cenderung serius ya dengan karakter masyarakat Indonesia. Tapi ya teman Pro 2 ya, ini bisa menjadi bahan canda meski dalam kondisi sulit sekalipun. Karena hal ini juga mendasari Hanuk ini untuk melakukan penyesuaian budaya atau proses adaptasi film tersebut gitu ya. Untuk menghidupi suasana komedi terharu yang juga dibangun oleh Hanunga Bramantyo ini melibatkan sebuah komika ternama gitu ya dalam jajaran pemainnya. Ya juga mempercayakan peran-peran tertentu ini kepada para komedian agar dialog ini dan juga situasi dalam film ini tetap terasa segar gitu tanpa menghilangkan rasa esensi baru atau dari sekedar cerita aslinya saja gitu ya. Nama-nama seperti Oki Rengga, ada juga Dodi Tomulyanto dan juga Muhad Kli, ada juga sekedar mengeksplorasi sisi humor ya dalam naskah yang disiapkan. Jadi Hanung ini mengaku memberikan ruang bagi pemain tersebut untuk mengembangkan komedi yang juga berdasarkan arahan konsep yang sesuai yang ia tentukan sebelumnya gitu. Mukanya pun juga kita adalah bangsa yang lucu karena itu kita harus memasukkan unsur kelucuan dari apa saja gitu, dari para komika yang juga punya ide lainnya ya yang dipunya keinginan berbeda gitu ya, maka di sini terkonsep satu komedian gitu. Nah seperti mereka yang mengembangkan kreativitas, rasanya seperti itu ya unsurnya dari ciptaan dari Hanung sendiri itu. Oke, kita lirik kembali gitu ya, di playlist kita masih ada final dari musik aktif kita gitu ya Ledo. Ada nanti kita akan seluruskan di 100%-nya juga, ada Like dari Coklat, ada Hello juga dari Jason Mark yang juga kangen sama Agnes ada nih di sini. Sebuah rasa. Oke deh, kita nikmati sama-sama gitu ya sampai pukul berapa nih? Maunya kalian di 100%-nya. Sampai kapanpun deh.

0: Oke, teman Pro 2 kita masih menyisir ya tentang perjalanan karya dari Hanung Bramantyo. Jadi, penyisipan unsur lucu diharapkan ini mampu membuat penonton Indonesia ini lebih betah dan merasa memiliki ketertarikan emosional yang lebih kuat gitu ya karakternya. Nah, jadi film Children of Heaven ini versi Indonesia yang juga dijadwalkan kapan nih tayangnya ya? Oh, ternyata 27 Mei gitu ya di bulan ini. Nantikan saja gitu seperti apa serunya. Siap-siap deh pokoknya kalian ini sakit perut gitu ya ketawa-ketawa. Oke, kali ini juga akan dibintangi oleh aktor cilik Jared Ali dan juga Humaira Zahra. Kemudian ada sederetan juga yang didukung oleh penampilan dari Dodit Mulyanto. Ada siapa lagi? Ada Muhad Dekli ya. Kemudian juga ada Oki Rengga dan sederetan pemain lainnya gitu. Tinggal dinantikan saja gitu. Di tanggal berapa nih ya? Entar lagi paling ya kurang berapa hari? Insya Allah kurang ini ya, kurang 10 hari lagi gitu. Karena sekarang sudah mulai masuk di tanggal 17. Gitu ya teman Pro 2. Oke, yuk kita sisakan lagu-lagunya yang masih terprogram nih. Ada Hello Jason, kemudian ada Sebuah Rasa juga dari Agnes gitu ya. Selepas jeda pariwara berikut ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tahu gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumenep FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, kita masih ditemani dengan lagu 100% jadul. Oke, dari Jamas Satur, dari juga Tompi ada juga Yuka Tamada. Sakitnya tuh di sini. Wih, di mana nih? Di pundak ya? Atau di bagian leher nih sakitnya nih. Yang pastinya kalau jatuh hati pastinya sakitnya di hati dong. Oke, yang pastinya butuh hati yang baru gitu untuk bisa menyembuhkan. Wih, so sweet. Oke, so pasti untuk kalian tetap selalu ceria ya bersama Pro 2 FM. You know.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut ya teman Pro 2 di cerita penutup hari. Oke, di jaga malam kali ini biar gak sunyi, gak sepi gitu. Kalian di rumahnya sambil lalu yang ronda ya, situasi kanan kirinya gitu, biar selalu oke gitu. Tidak diselinapin sama orang-orang yang gimana ya, kesannya tidak nyaman gitu. Nah, sambil lalu kalian ini putar lagu-lagunya gitu. Di playlist kita nanti ada juga Free, ada juga Lazy, ada juga Aku Menunggumu dari Dodi, oke. Okay. Dan juga referensi menarik juga dari info kali ini ada Baim Wong ya, yang mau sampaikan pesan lewat film Semua Akan Baik-Baik Saja gitu. Dan yang dimana film ini juga sukses dengan film horor Sukma. Baim Wong ini kini tampil lah dengan warna film berbeda dan juga kisah yang lebih hangat gitu ya ceritanya. Jadi nuansa ini juga lahir lewat film drama keluarga berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Dan film ini juga garapan Baim Wong yang langsung juga disambut dengan 410.000 lebih ya penontonnya. Dimana juga terhitung baru 3 hari yang tayang di bioskop. Jadi angka itu juga jadi presentasi besar ya untuk genre drama keluarga di tengah persaingan film layar lebar gitu ya.

0: Nah, jadi ceritanya teman Pro2, Baim ini juga menyebut lebih fokus pada pesan pentingnya keluarga. Dan ia tidak mau terlalu fokus ke sejumlah penonton ya. Karena kenapa? Film sebuah akan baik-baik saja ini yang lahir dari keresahan personal. Banyak orang yang akan hubungan keluarga ini merenggang gitu. Jadi konflik ego, tekanan ekonomi, hingga juga minimnya komunikasi ini sengaja dihadirkan agar dekat ya dengan kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Bapak dua anak ini juga sendiri mengaku ya sebenarnya drama keluarga ini bukan genre baru baginya. Jauh sebelum horor, ia justru lahir dari cerita-cerita drama. Jadi pengen sekali penonton ini tahu kalau saya ini tidak hanya horor katanya. Tapi memang lahir dari genre drama gitu ya ungkapnya si Baim. Film Semua Akan Baik-Baik Saja ini memperhatikan maksudnya memperlihatkan perjuangan seseorang yang harus mengorbankan mimpi demi keluarga. Yang tak sedikit penonton terbawa emosi filmnya. Baim pun juga terharu ya mendengar banyak orang yang langsung menghubungi keluarganya mereka usai keluar dari bioskop gitu ya. Mungkin terkesan sangat nyaman sekali gitu lagunya dan menyentuh gitu, terinspirasi. Semua Akan Baik-Baik Saja yang juga dibintangi oleh Reza Rahadian. Kemudian juga Christy Hakim, ada Asri Welas, ada juga Happy Salma, hingga juga Raiha Hunnam. Film yang juga garapan production house milik Baim Wong ini kini telah dapat disaksikan di seluruh bioskop tanah air gitu katanya. Jadi kalian ini gak bingung-bingung lagi gitu kalau mau nonton film tersebut gitu ya teman Pro2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Oke, teman Pro2, kita lanjut lagi bercerita tentang salah satu aksi Ahmad Enau lewat Nazara, jalan kaki Ciputat ya, Rawamangun gitu. Jadi diceritakan Enau ini yang belakangan ini sering banget ya bikin gebrakan untuk melangsungkan acara amal ini. Beberapa waktu lalu ia menggelar acara ngamen berjam-jam gitu. Dan sekarang ini jalan kaki sambil live streaming dengan rute Ciputat sampai Rawamangun gitu. Aksi yang juga diberi tajuk Berjalan Bersamaku Akan Sedikit Susah. Ini juga merupakan kolaborasi bersama Fair Play Record dan juga Musik Indonesia. Dan ini juga bagian dari nazar lamanya gitu. Jadi selama perjalanan, Enau ini juga melakukan siaran langsung di TikTok dan mengajak para pengikutnya untuk berdonasi gitu. Dan jadi aksi yang dilakukan sebagai bentuk syukur, sekaligus juga membayar janji yang ia buat ya saat merilis album keduanya beberapa tahun lalu gitu. Dimana bertepatan dengan aksi jalan kaki itu juga, Enau memperkenalkan video musik terbarunya yang berjudul Bersamaku Akan Sedikit Susah gitu ya. Susahnya ya gimana ya, bisa gempor juga gitu ya kalau jalan kaki gitu. Tapi kalau kita menikmatinya dengan nyaman ya segala sesuatunya itu tidak ada yang susah gitu ya. Semuanya serba gampang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 yang di mana kita masih bercerita ya tentang perjalanan dari Inau. Jadi bertepatan dengan aksi jalan kaki itu, Inau juga memperkenalkan video musik terbarunya yang berjudul Bersamaku Akan Sedikit Susah gitu. Jadi untuk lagu jalan kaki ini, Inau ini menemukan perjalanan menempuh perjalanannya ini sejak pukul 10 dengan melewati rute yang cukup menantang gitu. Selain menempuh waktu berjam-jam, ia akhirnya sampai di lokasi tujuan pada malam hari disambut oleh sorakan meriah ya dari para penggemarnya. Dan setibanya di sana, Eno ini tidak mungkin terima kasih saja gitu, tapi ada juga pertunjukan-pertunjukan panggung yang menakjubkan gitu. Eno ini langsung menghibur penonton dengan membawakan beberapa lagu dan adik dari Ari Lesmana ini juga menyampaikan menyanyikan lagu Bersamaku Akan Sedikit Susah serta lagu juga hitsnya Sesi Potret gitu. Nah, dan dia juga berjanji akan melakukan lagi karena terima kasih banyaknya untuk supportnya yang juga didukung oleh doa-doa para fansnya juga. Ini adalah sebuah bantuan yang selama ini dia jalani gitu. Nah, semoga program ini juga bisa menginspirasi dan juga menjadi cerita yang tertulang ya, tertuang ini dalam sebuah alunan lagu yang berjudul Bersamaku Aku Akan Sedikit Susah gitu. Lucunya sih demikian gitu ya, teman Pro 2, asik sekali nih. Jalan kaki sambil gimana ya, live kemudian juga menghibur para penggemarnya juga yang mungkin sempat bertemu di pinggir jalan gitu selama menempuh perjalanan ke Jakarta gitu, Jakarta Timur. Nah, ini dimulai start pukul 10 pagi gitu. Asik sekali deh rute-rute seperti ini. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya gitu ya. Oke deh, kita lanjut dan kita mainkan sisa lagu di playlist kita sebelum kita di pukul 11 nanti atau di pukul 23 seperti biasa ya, jazz musik.

0: Just Music Produa.
1: 94,6 Produa FM, teman terbaik kamu. Dan di Jazz Musik kali ini menjadi single-single penutup gitu ya, di Jaga Malam, masih bersama Produa FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya. Terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas makin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: FM 94,6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman perdua, sampai di sini dulu ya kebersamaan Dian bersama kalian semuanya. Di esok hari kita akan jumpa kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM ya. Selamat malam dan selamat istirahat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urmi Sumoharjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pilihan dan kebebasan untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ingin berbuat baik atau ingin berbuat keburukan. Ingin berbuat yang membawa manfaat atau ingin berbuat yang mendatangkan mudarat. Itu oleh Allah dikembalikan kepada kita sebagai manusia untuk memilihnya. Silahkan berbuat apa saja. Namun ingat, semua ada akhir dan tanggung jawabnya. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang kita lakukan di alam nyata, walaupun juga apa yang kita lakukan di dunia maya. Ketika bermedsos, kita juga harus sadar bahwa kita terhubung dengan jutaan manusia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setan sering menggunakan lisan, menggunakan tangan dan medsos kita untuk menyebarkan pesannya. Dan itu semua ada pertanggungjawabnya. Apa yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita, yang diucapkan oleh mulut kita, semua akan ada pertanggungjawabannya. Man amila solihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alayha. Wama rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, itu pun pada hakikatnya juga akan kembali pada dirinya. Dan Tuhanmu tidaklah berbuat kedzaliman kepada hambanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita sekarang. Mau memanen kebaikan atau memanen keburukan. Ingin memanen kebahagiaan atau ingin memanen kesengsaraan. Semua jawabannya dan pilihannya ada pada diri kita masing-masing.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

lo dua pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati nggak terus nyangkut di masa lalu. Kalau nggak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga RRI.co.id. Just Music Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Yuhu, di Info Pro 2 dulu ya sebelum kita ke Spada di pagi hari ini. Dan di informasi pertama kita ke Bangkalan, ada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni Rutilahu TMMD ke-128 Bangkalan milik Bapak Anies di Desa Kelis Deje, Kecamatan Konang. Dan kini telah berada di garis finish ya teman Pro 2. Dan dipimpin oleh Serda Reno Rizky Himawan, 5 personel Satgas TMMD bersama warga setempat terus mengebut mengerjakan pengerjaan akhir untuk memastikan hunian tersebut segera siap huni di 17 Mei kemarin ya teman Pro 2. Dan saat ini progres pembangunan fisik rumah udah menyentuh angka 94% nih. Dan fokus utama Satgas IK ini beralih sepenuhnya pada detail penyelesaian finishing ya, untuk menghadirkan kualitas bangunan yang kokoh dan juga nyaman pastinya. Dan di informasi kedua kita ke Sampang, ada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dindik Jatim mencatat kenaikan capaian perguruan tinggi negeri PTN melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP di tahun 2025-2026 dan program unggulan Dindik Jatim Mama Mau Naik Kelas Madura Maju, Madura Unggul, Madura Mau Naik Kelas Bersutan Besutan Hovifah ini sukses besar yang mendongkrak performa sekolah-sekolah di wilayah Madura khususnya. Dan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yakni Mustaqim yang mengungkapkan performa 12 sekolah yang berada di wilayah Madura melesat jauh melampaui rata-rata provinsi. Dan di informasi ketiga kita ke dunia olahraga, ada nasib antara Madura United dan Persis Solo di papan bawah akan ditentukan hingga laga terakhir musim ini. Madura United harus menelan kekalahan ya 2-1 dari PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-33 di Stadion Sultan Agung di hari Minggu kemarin. Dan hal ini membuat selisih poin Madura United dan Persis Solo hanya terpaut satu angka saja yang akan ditentukan hingga pertandingan terakhir pekan 34. Madura United sendiri gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di laga tersebut untuk menyamakan kedudukan atas PSIM Yogyakarta. Dan itu dia Info Pro 2 update hari ini tepat jam 6 pagi ya teman Pro 2. Dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti pukul 10. Dan kita ke next program yaitu di Spada.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Masih di 94,6 RRI Pro 2 FM. Semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, di Senin pagi. Senin pagi gimana nih? Udah dari subuh gedebak-gedebuk ya. Apa dari semalam? Kayaknya mood hari Senin itu tuh bawaannya berat gitu ya guys. Well, teman kedua di hari Senin pagi ini kamu di Spada ya. Bakalan ditemenin Ria sampai nanti lepas pukul 9. Dan kali ini di Spadanya kita mulai dari cluenya BBI, Bangga Berbahasa Indonesia. Dan Ria udah share di semua media sosialnya Pro 2 ya. Kalian juga bisa komen-komen di sana. Dan buat kamu-kamu yang lagi dengerin kita-kita di melalui aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya. Dan clue BBI kita hari ini adalah istilah lain dari bahasa Indonesia yang bunyi denting halus. Ini apa nih teman Pro 2? Bunyi denting halus, ini istilah lainnya apa? Ah, ini udah ada beberapa kotak yang terisi juga. Jadi kamu tinggal ngisi kotak-kotak yang kosong ya guys. Jadi semuanya udah re-share. Kamu juga bisa komen-komen di WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676. Ria tungguin ya, nanti kita update jawabannya di pukul 6.30.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Well, masih di pagi ya. Nanti kita bakalan update, bukan nanti ya, sekarang ya, update cuaca Sumedap hari ini. Nah, updatean hari ini dari pagi sampai siang, warga Sumedap dan kalian-kalian semua yang lagi stay tune di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumedap ini, semoga harinya tetap semangat walaupun cuaca lagi agak sendu-sendunya nih ya. Nah, buat kalian-kalian yang mau ngampus, kerja, hunting konten, atau sekedar nongkrong sore nanti nih, sini merapat. Oh, bukan sore doang ya, siang. Nah, dari perkiraan cuaca yang terlihat hari ini, mulai dari jam 7 pagi nanti sampai malam sekitar jam 11 nanti ya, Kota Sumedap diprediksi didominasi cuaca berawan terus nih ya. Dari pagi tadi ini sempat ada kondisi agak berkabut tipis ya. Jadi buat kamu-kamu semua yang berkendara pagi-pagi, tetap hati-hati di jalan. Nah, setelah itu cuacanya lebih stabil dengan awan mendominasi hampir sepanjang hari. Suhu udara hari ini juga lumayan hangat, ada di kisaran 24-30 derajat Celcius. Jadi meskipun mendung, hawa gerahnya masih tetap terasa ya. Jangan lupa minum air putih yang cukup dan jangan cuma update story aja tapi badan malah dehidrasi. Terus tingkatkan kelembapannya, tingkat kelembapannya juga cukup tinggi, sekitar di 68-96%. Nah, biasanya kalau kelembapan tinggi gini, hawa tuh jadi lebih lembab dan kadang bikin mager ya kan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 9 km per jam, jadi masih tergolong aman dan santai buat aktivitas luar ruangan nih. Dan intinya hari ini Sumedap lebih banyak ditemani awan daripada sinar matahari, jadi cocok buat kamu-kamu semua yang suka vibes mendung sambil dengerin musik galau atau enggak ngopi tipis-tipis nih teman Pro 2. Tapi tetap siapin payung atau enggak jaket ya, karena cuaca sekarang kadang suka berubah plot twistnya tanpa aba-aba nih guys.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumedap.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Yuk, waktunya kita update jawaban dari BBI kita hari ini, Bangga Berbahasa Indonesia. Dan ini udah ada satu yang masuk di line WhatsApp-nya kita ya, teman Pro 2. Dan dia ini komen, sebelum itu dia juga udah spill clue BBI kita hari ini, istilah lain bahasa Indonesianya dari bunyi denting halus. Dan ini ada yang komen masuk ke kita, gemerincing bukan kak? Iya benar banget. Dan dia nih gak nyebutin nama ya teman Pro 2. Di 081-3351-8-sekian-sekian-sekian-sekian. Oke, terima kasih buat kakaknya yang udah jawab ya. Jawabannya betul banget ya. Jawabannya gemerincing. Jadi ini istilah lain dari bunyi denting halus. Oke, terima kasih banget yang udah jawabin BBI kita hari ini. Dan tungguin di next BBI kita besok ya. BBI ada setiap hari kecuali weekend aja ya teman-teman.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Lalu Lintas Update.
1: Nah, teman Pro 2, buat kamu-kamu yang lagi di jalan atau nggak lagi rebahan atau yang pura-pura kerja tapi sebenarnya lagi dengerin Ria di radio, dia semangat terus ya. Ngomongin soal jalan-jalan nih, sekarang itu bukan cuma soal motor keren, outfit matching, atau fit estetik pas riding. Tapi ada satu hal penting yang kadang-kadang ini suka dianggap sepele, yaitu keselamatan. Dan berkendara di jalan raya ya teman Pro 2. Dan hari ini aku mau spill 5 poin utama berkendara yang wajib banget diingat, terutama buat anak-anak muda Sumenep nih yang mobilitasnya tinggi banget. Nah, poin pertama ada helm ya. Ini pastinya wajib nih. Helm itu pelindung kepala, bukan sekedar aksesoris biar kelihatan keren. Kadang ada yang naik motor cuma deket rumah terus bilang, ah santai. Nah, kecelakaan juga nggak pernah izin dulu sebelum datang ya teman Pro 2. Yang kedua, no bonceng 3. Motor itu bukan kendaraan keluarga besar ya Besti. Selain bahaya, bonceng lebih dari 2 orang itu juga bikin motor nggak stabil dan rawan kecelakaan. Dan yang ketiga, surat lengkap wajib dibawa. SIM dan juga STNK jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai pas ada razia malah panik sendiri terus nyari alasan random deh. Nah, tertib berkendara itu juga bentuk rasa dari tanggung jawab di jalan raya. Dan yang keempat, kontrol gas. Batas kecepatan itu batas aman, bukan tantangan buat adu cepat. Jalan raya ini bukan arena balap, kadang yang bikin celaka bukan jalanannya tapi rasa pengen ngebut dikit. Dan yang terakhir nih ya, yang relate banget sama zaman sekarang, simpan gadget saat berkendara. Fokus ke jalan, bukan ke jalan raya ya, bukan ke layar ya teman Pro 2. Chat bisa dibalas nanti, story bisa diupload nanti, tapi keselamatan itu nggak bisa diulang. Nah, karena hal-hal kecil saat berkendara kayak tadi yang udah Ria sebutin nih ternyata bisa menentukan nyawa di jalan raya. Jadi, pengendara yang cerdas itu bukan yang paling cepat tapi yang paling sadar keselamatan. Dan buat kamu-kamu semua nih yang lagi berkendara sekarang, hati-hati di jalan ya guys, tetap fokus. Dan jangan lupa jadi contoh pengendara yang baik nih buat orang lain juga ya. Dan tune in terus barengan Ria di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, karena di jam 7 nanti kita bakalan bahas banyak banget hal-hal yang unik di Apa Kata Teman Pro 2. Dan BTW bagiin dong ke kita, apa sih yang lagi rame di medsos kamu?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang